0: Engkau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
1: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
2: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini. Kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya, pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan cek AGI ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi cek AGI itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus cek AGI terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika Isai Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
16: Laporan khusus.
17: Dimulai pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur
0: kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
13: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
0: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
13: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
13: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by GDP.
13: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
13: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari blok

0: Mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, dan saat ini sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi, yang masih akan terus menemani Anda sampai Banten siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar menjelang final Piala Dunia 2026 ini, FIFA berencana menghadirkan tradisi baru ya pada seremoni juara Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim juara akan menerima championship ring atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan. Dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu 18 Juli 2026 cincin juara ini akan diberikan setelah trofi Piala Dunia FIFA dan medali emas. Penghargaan tersebut menjadi simbol baru bagi tim yang berhasil menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut, pendengar. Tradisi baru itu akan dimulai pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan juga Argentina. FIFA menyebut pemberian cincin juara sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian terbaik atau pencapaian tim terbaik dunia. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi bagian dari warisan baru dalam sejarah Piala Dunia. Dan setiap cincin akan menampilkan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya. Sisi lainnya didesain khusus dengan identitas tim yang berhasil menjadi juara. Dalam keterangannya, FIFA menegaskan cincin juara diberikan untuk pertama kalinya kepada champions atau juara Piala Dunia. Penghargaan itu melengkapi trofi dan medali emas yang selama ini menjadi simbol resmi gelaran Piala Dunia atau gelar juara Piala Dunia.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak terus menyosialisasikan penerapan sistem pola tanam pertanian modern Advanced Agricultural System kepada kelompok tani. Dan program tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong hasil panen gabah hingga mencapai 10 ton per hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, mengatakan penerapan sistem pertanian modern menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dan metode tersebut memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pola budidaya konvensional yang selama ini banyak diterapkan. Beralih informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak campuran etanol atau E10. Menurutnya Indonesia kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencampur bensin. Presiden mengatakan saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik etanol. Karena itu pemerintah berkomitmen memperbanyak fasilitas produksi guna mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol. Sekian kelas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Alright, let's go.

0: shouted.
1: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan karena

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri.

Mendingan kami kembali sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya dari anak bangsa. Menurutnya, peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Presiden Prabowo mengharapkan kehadiran motor listrik nasional dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya bagi para petani sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Menurutnya Indonesia tidak hanya akan memiliki motor nasional tetapi juga mobil nasional yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia. Yang mencontohkan bahwa TNI kini telah menggunakan kendaraan Jeep produksi dalam negeri. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Indonesia. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memiliki cita-cita besar demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju dan juga sejahtera.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar kekeringan yang melanda di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan mulai meluas. Jumlah titik yang mengalami krisis air bersih bertambah dari 3 menjadi 4 lokasi. Sehingga BPBD Kota Tangerang Selatan kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Pada pendistribusian, BPBD menyalurkan air bersih ke 4 titik di Kelurahan Keranggan, yakni RT 02 RW 01, RT 04 RW 02, RT 11 RW 04, dan RT 13 RW 05. Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan Coki Haryanto mengatakan, penambahan titik distribusi menunjukkan wilayah terdampak kekeringan semakin bertambah dibandingkan sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD mengirimkan sekitar 5.000 liter air bersih ke lokasi terdampak. Menurut Coki, penyaluran bantuan air bersih telah dilakukan secara rutin sejak 8 Juli 2026. BPBD terus memantau perkembangan di lapangan dan menambah distribusi apabila ditemukan wilayah baru yang mengalami kekeringan. Yang menjelaskan distribusi air bersih dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari lingkungan setempat, usulan diajukan oleh RT dan RW melalui kelurahan, kemudian diteruskan kepada BPBD untuk segera ditindaklanjuti. Untuk memenuhi kebutuhan distribusi, BPBD Tangerang Selatan telah berkoordinasi dengan Perumda Air Minum setempat sebagai penyedia pasokan air bersih. BPBD mengimbau masyarakat mulai mengalami kesulitan air bersih agar segera melapor melalui RT, RW, dan kelurahan agar bantuan dapat segera disalurkan.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten pagi ini mengenai Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Aziz yang menegaskan dukungan Komisi 10 DPR RI menjadi penyemangat memperkuat literasi nasional. Dukungan tersebut dinilai penting meski Perpusnas menghadapi penyesuaian anggaran yang cukup besar pada pelaksanaan program tahun 2026 mendatang. Menurutnya, semangat dari Komisi 10 DPR RI sejalan dengan meningkatnya antusiasme masyarakat memanfaatkan berbagai layanan Perpusnas. Dukungan pegiat literasi serta pelestari naskah juga menjadi dorongan penting agar berbagai program tetap berjalan secara berkelanjutan. Yang menjelaskan realisasi anggaran Perpusnas sepanjang tahun 2025 mencapai 583,26 miliar rupiah atau sebesar 98,93% dari pagu efektif. Capaian tersebut menunjukkan seluruh unit kerja maupun pengelola. Maksud kami menunjukkan seluruh unit kerja mampu mengelola anggaran secara optimal dengan tingkat penyerapan melampaui angka 98%. Ia mengakui penyesuaian anggaran tahun 2026 berdampak terhadap sejumlah program prioritas yang menyasar berbagai kelompok masyarakat di daerah. Program tersebut meliputi bantuan bacaan bermutu bagi perpustakaan desa, taman baca, lembaga pemasyarakatan, serta puskesmas di berbagai wilayah.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah video di media sosial yang diklaim Menteri Keuangan atau Menkyu Purbaya Yudi Sadewa berbicara mengenai dana desa dikorupsi. Informasi tersebut diunggah pada 29 Juni 2026. Faktanya klaim Menteri Keuangan atau Menkyu Purbaya Yudi Sadewa berbicara mengenai dana desa dikorupsi adalah hoax. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99,2%. Video yang beredar tersebut identik dengan video di akun TikTok milik Purbaya Yudi Sadewa @purbayayudis, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjawab pertanyaan seorang mengenai tujuan dirinya pergi di sebuah bandara. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke Universitas Airlangga, Surabaya untuk berbicara di hadapan para profesor. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

dikenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami sampaikan informasi ya kali ini dari dunia olahraga. Pendengar ya, pemain internasional Mesir Mohamed Salah ini dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki yaitu Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada hari ini. Pendengar, penyerang Borussia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus dengan bonus 2 juta euro. Kepindahan ini akan memulai babak baru bagi bintang Mesir tersebut setelah hampir 1 dekade di Liverpool. Ia mencatatkan 442 penampilan, 257 gol, dan memenangkan 8 trofi bersama The Reds. Salah tidak dalam performa terbaiknya di bawah asuhan Arne Slot pada musim 2025-2026, namun ia masih mencatatkan 12 gol dan 10 asis dalam 41 penampilan di semua kompetisi. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Rami Abbas Isa, mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Salah juga akan bermain bersama Leandro Trossard yang baru saja bergabung. Sebelumnya Salah membela Mesir, namun gugur saat jumpa Argentina, tepatnya di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Peringat masih mengenai transfer pemain dari dunia sepak bola ya. Kalau tadi soal Mohamed Salah yang akan bergabung dengan Besiktas, kali ini Fiorentina ini telah mengontrak bek sayap kanan asal Spanyol Alex Jimenez dari Bournemouth dengan status pinjaman satu musim. Kemudian dilanjutkan dengan opsi pembelian permanen klub Serie A. Dan pemain berusia 21 tahun ini membuat 32 penampilan di semua kompetisi untuk Bournemouth musim lalu. Namun dikeluarkan dari skuad pada Mei lalu karena penyelidikan atas postingan media sosialnya. Opsi pembelian dilaporkan bernilai sekitar 20 juta euro. Dan Jimenez bergabung dengan Bournemouth secara permanen dari AC Milan pada Februari setelah masa pinjaman awal. Ia membuat 31 penampilan Liga Premier Inggris musim lalu dan mencetak 1 gol. Produk akademi Real Madrid itu pindah ke Milan pada 2023 sebelum bergabung dengan Bournemouth. Di Bournemouth sendiri ia membuktikan diri sebagai pemain reguler di tim utama. Fiorentina tidak mengungkapkan persyaratan keuangan dari kesepakatan tersebut. Jimenez kini akan memulai petualangan baru di Serie A bersama Fiorentina dan ia diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan klub asal Florence tersebut.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur-mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Mendingan kalau tadi kita dari dunia sepak bola ya, kali ini dari F1 ya, Lando Norris harus menerima penalti turun 10 posisi pada balapan Formula 1 GP Belgia. Pendengar, hukuman tersebut diberikan kepada atau karena McLaren memasang komponen mesin baru yang melebihi batas alokasi musim ini. Sejauh ini McLaren telah memasang baterai keempat pada mobil Norris. Sementara regulasi FIA hanya memperbolehkan penggunaan 3 unit sepanjang satu musim. Secara teknis komponen yang diganti adalah power electronics dalam modul baterai. Bagian itu sebelumnya beberapa kali mengalami gangguan sepanjang awal musim, seperti saat kerusakan terjadi di GP China hingga Norris gagal start atau did not start. Unit lain juga bermasalah di Jepang sebelum akhirnya kembali mengalami kerusakan di Monaco. Tidak hanya baterai baru, McLaren juga memasang spesifikasi mesin Mercedes terbaru. Alasannya karena komponen sebelumnya belum memiliki pembaruan peningkatan kendala. Melansir dari BBC, McLaren sengaja memilih menerima penalti di sirkuit tersebut. Lintasan itu dinilai memiliki peluang menyalip lebih besar dibanding beberapa seri berikutnya. Sehingga walaupun Norris harus menerima penalti, kesempatan untuk kembali ke posisi depan masih sangat memungkinkan. Selain itu juga McLaren berencana menghadirkan dua paket pembaruan atau upgrade. Dan upgrade tersebut dijadwalkan debut pada GP Hungaria dan juga GP Belanda setelah jeda musim panas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional berdampak langsung terhadap sejumlah program penguatan literasi di berbagai daerah. Salah satu program yang terhenti ialah bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan juga puskesmas. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan kualitas UMKM berbasis produk perikanan tangkap agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Pendengar, seluruh layanan digital pemerintah ditegaskan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Hal itu ditekankan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat menggelar audiensi bersama Komisi Nasional Disabilitas. Menurut Wamenkomdigi, akses layanan informasi publik merupakan hak setiap warga negara, sehingga dikatakannya transformasi digital layanan pemerintah harus berjalan secara inklusif tanpa meninggalkan kelompok rentan. Ia menyatakan bahwa Kemkomdigi sangat berkomitmen dalam menghadirkan berbagai jenis layanan digital yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Bahkan komitmen tersebut dikatakannya telah digencarkan pada 3 tahun yang lalu. Nezar berharap penyediaan layanan digital dengan menghadirkan fitur untuk masyarakat disabilitas ini dapat menjadi contoh bagi kementerian atau lembaga lainnya, sehingga hal ini memberikan kepastian terhadap masyarakat penyandang disabilitas untuk tetap dapat mengakses sejumlah layanan dalam bentuk digital. Kendati demikian, Nezar mengapresiasi masukan dan evaluasi yang disampaikan Komisi Nasional Disabilitas terhadap layanan publik Kemenkomdigi. Ia menilai hal ini menjadi bahan penting dalam penyempurnaan layanan berbasis digital untuk dapat mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan

Pendengar, film karya Kairos Pictures berjudul Istimewa yang disutradarai oleh Ruben Adrian ini mencatat sejarah baru perfilman Indonesia. Film ini menjadi karya pertama yang menampilkan 6 anak penyandang disabilitas sebagai pemeran utama. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengangkat perjuangan seorang ayah yang merawat anak-anak disabilitas dengan penuh ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa batas. Dikutip dari Instagram Kairos Pictures, film ini dijadwalkan merilis trailer resmi pada 23 Juli 2026, mendahului penayangan perdana secara luas di seluruh bioskop Indonesia pada 17 September 2026. Lalu untuk sinopsis dari film Istimewa ini sendiri, di rumah istimewa tinggallah sekelompok anak yang hidup penuh kasih sayang bersama sosok ayah bernama Pak Mahendra. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi ini, mereka saling menjaga dan mengisi hari dengan harapan besar. Namun kebahagiaan itu terusik ketika sang ayah jatuh sakit dan kondisi kesehatannya semakin menurun. Mbak Kinan, sosok yang menjadi pilar keluarga, bersama Dito dan Cimot ini berusaha sekuat tenaga mencari cara untuk meringankan beban ayah mereka. Namun di tengah upaya itu, mereka justru terjebak dalam situasi yang mengancam keutuhan dan keselamatan keluarga. Kehadiran sosok bernama Bagas sempat membawa harapan, namun ternyata membawa pada kenyataan pahit yang mempertaruhkan masa depan mereka. Di tengah kebimbangan dan kesulitan yang mendera, mereka kembali menyadari bahwa kasih sayang, kejujuran, dan persaudaraan adalah harta paling berharga yang tak ternilai. Luka yang sempat terasa perih akhirnya menemukan tempat untuk sembuh kembali dalam pelukan kebersamaan yang tulus, pendengar. Nah, bisa nantikan juga ya ini untuk film berikut, pendengar ya, rilis itu atau rilis trailer di 23 Juli nanti, dan untuk penayangan perdana akan hadir pada tanggal 17 September 2026.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda ya. Tapi jangan kemana-mana ya, selanjutnya akan ditemani oleh Lela Rahma ya di Banten Siang hingga sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Tapi sebelumnya kami akan bergabung bersama RR Program 3 untuk menyimak dinamika olahraga pendengar. Nanti selanjutnya akan kembali ya ke Pro 1 RR Banten dan ditemani oleh Lela Rahma. Dan saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa kembali.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are.
2: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2020.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Isam mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang ya. Lela Rahma kembali menemani Anda di hari ini di siang hari ya. Kalau kemarin di malam hari, hari ini di siang sampai pukul 15 sore nanti ya pendengar. Dan tadi baru saja kita menyimak dinamika olahraga yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan tentunya nanti akan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi pertama dari harga emas dulu ya pendengar, di mana harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pendengar pada perdagangan hari ini di Sabtu 18 Juli 2026. Setelah mengalami tren penurunan selama beberapa hari terakhir, harga logam mulia tersebut kembali naik Rp8.000 per gramnya pendengar. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.614.000 pendengar. Sementara itu harga pembelian kembali atau buyback ini ditetapkan sebesar Rp2.349.000 per gramnya. Masyarakat dapat membeli emas antam dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan investasi pendengar. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan dengan berat masing-masing. Dan untuk informasinya kami kutip dari rri.co.id.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Pendengar, kalau Mas Antam tadi mengalami kenaikan ya sebesar Rp8.000 per gramnya, kalau untuk Mas Galeri 24 dan UBS ini juga mengalami kenaikan begitu ya. Dimana mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, pendengar, harga emas Galeri 24 ini naik Rp12.000 per gramnya dibandingkan perdagangan sebelumnya di Rp2.575.000 per gramnya. Sehingga harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.587.000 per gramnya, pendengar. Hal serupa juga terjadi pada emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.599.000 per gram. Hal ini juga merupakan penguatan sebesar Rp11.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya, pendengar, yang berada di level Rp2.588.000 per gramnya. Dan emas batangan Galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran, pendengar, untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, Bank Indonesia Perwakilan Banten terus mendorong pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas. Upaya tersebut dilakukan melalui program pendampingan, digitalisasi transaksi, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya pendengar. Dan untuk Anda yang selamat menunaikan ibadah salat zuhur, untuk Anda yang menjalankannya pendengar.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu, terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sudah saat ini sedang berada di siaran seni tradisional dan budaya, dan sudah pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda mungkin yang saat ini mau bingung mau makan siang apa ya, ada rekomendasi mungkin salah satu atau makanan khas Indonesia, pendengar, yang kuliner bersantan mungkin jadi bisa jadi rekomendasi untuk makan siang Anda di hari ini, pendengar. Karena kuliner bersantan ini merupakan salah satu kekayaan kuliner Indonesia yang memiliki cita rasa gurih, lezat, dan khas, pendengar. Santan memberikan tekstur yang lebih kental sekaligus memperkaya aroma pada berbagai hidangan tradisional. Yang pertama ada rendang, pendengar. Siapa yang gak tahu rendang ya, menjadi salah satu makanan terenak di dunia, pendengar ya. Ini adalah makanan bersantan paling populer yang berasal dari Sumatera Barat dan telah dikenal hingga mancanegara, pendengar. Proses memasaknya yang lama membuat bumbu meresap sempurna sehingga menghasilkan rasa yang kaya dan tahan lama. Selanjutnya ada gulai. Ini juga menjadi hidangan favorit masyarakat Indonesia karena memiliki kuah santan yang kental dengan perpaduan berbagai rempah pilihan. Berbagai bahan seperti ayam, ikan, kambing, hingga nangka muda dapat diolah menjadi gulai yang menggugah selera, pendengar. Kemudian ada opor ayam, walaupun ini identik dengan perayaan hari besar seperti Idul Fitri karena menghadirkan rasa gurih yang lembut, pendengar. Selanjutnya ada sayur lodeh. Merupakan masakan rumahan yang sederhana tetapi tetap menjadi favorit banyak keluarga Indonesia, pendengar. Aneka sayuran yang dimasak bersama santan menghasilkan rasa gurih yang cocok dipadukan dengan nasi hangat. Dan yang terakhir ada kalio. Kalio ini adalah hidangan khas Minangkabau yang memiliki kuah santan lebih encer dibandingkan rendang, namun tetap kaya rempah, pendengar. Tekstur yang lembut serta rasa gurihnya menjadikan kalio banyak disukai sebagai menu sehari-hari maupun acara istimewa. Nah, itu dia, pendengar, beberapa menu makanan atau kuliner bersantan khas Indonesia mungkin bisa menjadi rekomendasi makan siang Anda di hari ini.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar sudah membahas tentang makanan atau kuliner bersantan khas Indonesia ya. Untuk kali ini mungkin Anda yang lagi mau ngemil ya, ada cemilan khas Indonesia atau makanan tradisional Indonesia pendengar, yaitu bubur candil. Ini terkenal dengan rasanya yang manis, kemudian gurih, dan teksturnya yang kenyal. Hidangan ini banyak dijumpai di Pulau Jawa pendengar, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta memiliki berbagai nama di beberapa daerah seperti jenang grundul atau bubur biji salak pendengar. Nama candil ini merujuk pada bolo-bolo kecil yang terbuat dari tepung ketan maupun ubi jalar. Dalam budaya Jawa pendengar, makanan berbahan dasar ketan dan gula merah sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat sebagai simbol harapan akan kehidupan yang manis, rukun, dan penuh berkah pendengar. Di mana seiring perkembangan zaman, bubur candil menjadi salah satu jajanan tradisional yang digemari masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dengan variasi rasa dan cara penyajian yang berbeda, pendengar. Kemudian hidangan ini sering juga disajikan dalam acara selamatan, kemudian syukuran, dan tradisi keagamaan. Kehadirannya mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap lestari hingga saat ini, pendengar. Nah, bubur candil ini merupakan salah satu warisan kuliner Indonesia yang memiliki cita rasa khas dan nilai budaya yang kuat dengan bahan-bahan sederhana serta proses pembuatan yang relatif mudah. Bubur candil tetap menjadi favorit masyarakat Indonesia, terutama sebagai hidangan penutup dan menu berbuka puasa pendengar.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
2: Banten Siang Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879 727 912.
1: Para dai, para mubalik yang baru saja mengikuti pendidikan ini, kita kasih ruang agar mereka bisa berkiprah di masjid-masjid yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta.
2: Saya berharap pada semua warga di atas tugas bisa menerima tugas yang bersangkutan. Kita baik.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil.

0: berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung buka peluang bagi lulusan pendidikan kader mubalig untuk berdakwah di masjid milik Pemprov DKI Jakarta. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin ajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Informasi selengkapnya pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka peluang seluas-luasnya bagi lulusan pendidikan kader mubalig atau PKM untuk bisa berdakwah di masjid-masjid milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk melalui kolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin saat melepas 65 wisudawan PKM Angkatan 32 tahun 2025, sekaligus menyambut 75 mahasiswa baru Angkatan ke-33 tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta.
1: Untuk para dai, para mubalig yang baru saja mengikuti pendidikan ini, kita kasih ruang agar mereka bisa berkiprah di masjid-masjid yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta maupun bekerja sama dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia yang ada di Jakarta. Karena saya meyakini hal itu akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berperan serta seluas-luasnya.
0: Adapun program PKM sendiri telah berjalan sejak tahun 1993. Program PKM dirancang untuk melahirkan mubalig dan mubaligah yang memiliki pemahaman agama dan juga kemampuan komunikasi dakwah yang baik. Mereka juga didorong untuk memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial, termasuk memperkuat nilai-nilai kebajikan, persatuan, hingga toleransi. Informasi lainnya pendengar, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama stakeholder terkait untuk mencari solusi mengenai titik penjemputan ojek online. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta pemangku kepentingan terkait untuk segera merumuskan solusi konkret terkait penyediaan titik penjemputan atau pick up point ojek daring. Langkah itu perlu dilakukan guna mengurai semrawutnya tata ruang jalanan ibu kota sekaligus memberikan kepastian ruang bagi para pengemudi ojek online. Demikian disampaikan Wahyu Dewanto kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Harus duduk bersama, ya karena kita juga mobilitas juga tinggi. Tapi saya rasa kalau itu diatur dengan baik, kayak orang misalnya udah antri tertib, tiba-tiba diselak dan semuanya merasa, oh dia bisa, itu jadi gak tertib gitu. Jadi pemerintah itu dan stakeholder lainnya harus duduk bersama. Jangan dianggap, udahlah itu bagaimana di lapangan, kasihan juga. Jadi dengan adanya ini juga sekalian pesan juga, untuk duduklah semua stakeholder, dikumpulin itu, tentukan titik pick up-nya.
2: Harapan itu disampaikan Wahyu Dewanto merespons video viral di media sosial terkait penertiban kendaraan roda 2 milik pengemudi ojek daring oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Penertiban yang berujung ketegangan itu dinilai menunjukkan belum adanya titik temu antara penegakan aturan lalu lintas dan kebutuhan fasilitas penunjang bagi transportasi berbasis aplikasi. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi tahun 2026 dengan menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
4: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya. Ajakan tersebut disampaikan setelah Arifin mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Taman Sunda Kelapa, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pendataan yang dilakukan BPS mencakup identitas diri, anggota keluarga, hingga informasi mengenai kegiatan usaha yang dimiliki responden. Menurut Arifin, data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Saya berharap pada semua warga Jakarta Pusat bisa menerima tugas sensus ekonomi baik. Dan saya ingin tekankan di sini, jangan ada kekhawatiran bahwa sensus ekonomi ini tidak berkaitan secara langsung urusannya dengan masalah pajak. termasuk juga ada berbagai informasi kekhawatiran bagi warga kita yang saat ini khawatir kalau disensus takutnya batuan-batuan ini berhenti. Nah itu juga tidak benar ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa informasi tadi sebetulnya informasi yang keliru. Jadi mohon semuanya dicampur.
4: Lebih lanjut, Arifin berharap keterlibatan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 dapat mendukung penyediaan data yang valid untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang. Ia juga mengimbau warga Jakarta Pusat agar menyambut petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan secara jujur dan lengkap demi mendukung kemajuan perekonomian daerah maupun nasional. Demikian dari Jakarta, Niska Daraisa melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, kerap meresahkan pencuri paving blok di kawasan Pantai Wika Cilincing ditangkap warga dan juga polisi. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
6: Aksi pencurian material bangunan berupa paving blok yang kerap meresahkan warga di kawasan Wika Cilincing, Jakarta Utara, akhirnya berhasil diungkap. Seorang pelaku berhasil diamankan oleh kepolisian Cilincing setelah tertangkap basah oleh warga saat sedang melancarkan aksinya pada Selasa 14 Juli malam. Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri menjelaskan, satu pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran petugas dan masuk dalam daftar pencarian orang. Menurut Bobi, penangkapan ini bermula dari kecurigaan warga yang melihat adanya aktivitas mencurigakan dari para pelaku di lokasi kejadian pada malam hari. Warga yang sigap kemudian langsung menghubungi pihak polsek untuk bersama-sama mengamankan pelaku.
7: Intinya apa? Udah ditangkap atau diamankan di polsek?
8: Oh, udah ditangkap, Pak. Tangkapnya kapan, Pak, berarti, Pak?
7: Semalam ya.
8: Berapa orang pelakunya?
7: Pelakunya tuh, itu keterangan dari pelaku itu dia ada 2 orang, tapi dia makan baru 1, itu lagi DPO.
8: Oh, satunya lagi berarti masih DPO. Udah beraksi berapa kali, Pak?
7: Udah sering katanya.
8: Oh, tapi nggak ada jelas berapa kali berapa kalinya?
7: Iya, kan banyak itu yang hilang kan. Dia ngambilnya satu gerobak itu loh.
8: Oh, ngambilnya satu gerobak. Ada
7: gerobaknya ada. Ada di pos gerobaknya sama paving bloknya ada juga itu.
8: Ada berapa banyak, Pak, berarti barang buktinya? Total berapa gerobak, Pak?
7: Gerobaknya 1. Uh-huh. Nah, kalau blok yang sudah ada itu sekitar 20-30-an lah.
6: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga sudah kerap melakukan aksi pencurian serupa dengan modus operandi mengangkut paving blok menggunakan gerobak. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu buah gerobak yang digunakan untuk mengangkut hasil curian, serta sekitar 20 hingga 30 buah paving blok. Rencananya, barang-barang curian tersebut akan dijual kembali oleh pelaku. Hingga saat ini, pihak kepolisian Cilincing masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku yang tertangkap guna mengetahui total kerugian rekam jejak aksi komplotan ini, serta memburu satu pelaku lain yang masih melarikan diri. Untuk identitas inisiatif dan usia pelaku, pihak kepolisian menyatakan masih melengkapi data pemeriksaan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melapor.
0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan segera memulai pembangunan 2 kampung nelayan Merah Putih di Kecamatan Panimbang dan Sumur yang saat ini telah memasuki tahap mutual check. Berikut Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten PK Pandeglang terus memperluas program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai wilayah. Sebanyak 2 titik baru di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sumur telah mendapatkan penetapan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk segera dibangun. Kepala Dinas Perikanan Diskan Kabupaten Pandeglang, Uun Junardar, menyatakan proyek pembangunan di Desa Panimbang Jaya dan Desa Sumber Jaya tersebut saat ini sudah memasuki tahap mutual check giro atau MC0. Pihak ketiga pelaksana proyek disebutnya telah turun langsung ke lapangan bersama tim teknis dari kementerian untuk memastikan kesiapan lahan sebelum konstruksi dimulai. Menurut Uun, program unggulan ini dirancang untuk memberikan dukungan infrastruktur vital seperti gudang beku dan pabrik es guna menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan. Ketersediaan sarana tersebut dipandangnya sangat krusial agar nelayan dapat menyimpan ikan saat tangkapan melimpah, sekaligus memangkas biaya operasional penyediaan es balok secara mandiri.
10: Untuk Kabupaten Pandeglang, sudah mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebanyak 4 titik. Alhamdulillah proses usulan dari sejak tahun 2025 akhir tahun kemarin sampai sekarang ini proses verifikasi dan informasi yang kita dapat bahwa sudah ada penetapan. Nah, penetapan salah satunya adalah di Kecamatan Panimbang dan Sumur. Nah, ini karena ini prosesnya bertahap, tidak sekaligus ditetapkan oleh kementerian. Itu yang informasi yang kita dapat. Nah, sejauh ini sudah ada 2 kecamatan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi kampung nelayan merah putih, yaitu di Desa Panimbang Jaya dan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur.
9: Pengelolaan seluruh fasilitas KNMP nantinya diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai penerima manfaat utama program. Adapun Diskan berperan dalam memfasilitasi pendampingan serta pembinaan agar operasional kampung nelayan berjalan maksimal sesuai harapan dalam membangun ekonomi pesisir Banten Selatan tersebut. Selain 2 titik baru, KNMP pertama di wilayah Cikuruh Wetan dilaporkan UUN sudah menunjukkan dampak positif dengan beroperasinya sentra kuliner dan pasar ikan. Nelayan setempat kini memiliki akses lebih baik untuk mendapatkan perahu serta mendistribusikan hasil tangkapan secara luas ke berbagai pasar lokal maupun regional. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Dari berenuk hingga kopi lokal, berikut kreativitas kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Kabupaten Serang dalam mengangkat potensi daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh Rohma Nudin.
11: Keindahan destinasi wisata Kabupaten Serang tersimpan kreativitas masyarakat yang terus berkembang melalui kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Berbagai produk unggulan berbasis potensi lokal berhasil diolah menjadi kerajinan tangan, kopi khas hingga aneka hasil bumi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Deretan produk itu menjadi daya tarik tersendiri saat Pokdarwis Kabupaten Serang berpartisipasi dalam Exciting Banten Festival 2026 di kawasan Pantai Palem Ciberem 1 Anyer. Berbagai hasil karya masyarakat dipamerkan kepada pengunjung sebagai bukti bahwa sektor pariwisata tidak hanya menjual panorama alam tetapi juga kreativitas warganya. Salah satu produk yang mencuri perhatian adalah kerajinan berbahan dasar buah berenu. Buah yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini disulap menjadi berbagai produk kerajinan bernilai seni. Sentuhan tangan-tangan kreatif masyarakat menjadi berenu sebagai identitas baru yang memperkaya khasanah ekonomi kreatif Kabupaten Serang. Selain kerajinan, kopi lokal hasil olahan masyarakat turut menjadi favorit pengunjung. Aroma khas dan cita rasa yang unik memperlihatkan bahwa hasil bumi Kabupaten Serang memiliki kualitas yang mampu bersaing. Beragam produk pertanian lainnya juga ditampilkan sebagai bentuk promosi potensi desa kepada wisatawan. Ketua Pokdarwis Kabupaten Serang, Jainal, menyampaikan seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil karya pelaku UMKM yang tergabung dalam Pokdarwis. Keikutsertaan mereka di berbagai ajang diharapkan dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
12: Kerajinan dari berbahan dasar buah berenu, kemudian ada produk-produk lainnya juga, ada kopi.
11: Bagi masyarakat Kabupaten Serang, produk-produk tersebut bukan sekedar cenderamata di balik setiap kerajinan secangkir kopi maupun hasil bumi yang dipasarkan, tersimpan semangat gotong royong, inovasi, dan harapan agar pariwisata mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Melalui tangan-tangan kreatif Pokdarwis, potensi lokal yang dahulu dipandang biasa kini berubah menjadi produk bernilai jual tinggi.
12: Sementara ini biasa kita selain offline, biasa by online. Juga. Ada beberapa yang sudah masuk marketplace juga.
9: Gimana peminatnya, Kang?
12: Peminat memang kalau untuk kerajinan-kerajinan tangan ini belum terlalu bagus trafiknya, tapi itu tidak menyurutkan para pelaku usaha.
11: Inilah wajah baru pariwisata Kabupaten Serang di mana keindahan alam berjalan beriringan dengan kreativitas masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dari Serang, Banten, Rohmanudin melaporkan.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin ajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan selamat siang untuk Anda yang baru bergabung ke Pro 1 RRI Banten. Pendengar, semoga kabar Anda baik di hari Sabtu siang ini ya. Walaupun seperti biasa kondisi cuaca siang hari ini sangat cerah ya pendengar ya. Yang mau berbagi kondisi cuaca di lokasi Anda seperti apa, apakah sama cerah juga atau berbeda, atau mungkin yang saat ini Anda sedang dalam perjalanan menuju kemana gitu ya, mau berbagi kondisi lalu lintas atau punya informasi atau cerita menarik, bisa berbagi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di 0811 450 949.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pendengar, untuk Anda yang mau request lagu dangdut ya, ataupun kirim-kirim salam pendengar, bisa di Pro Dangdut, dangdut adalah kita sampai pukul 15 sore nanti ya, di nomor WhatsApp 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adalah kita pendengar, dan satu lagu dari Gaul ya, Salam ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, di 0811 450 949 sampai pukul 15 sore nanti.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita pendengar. Ada Mama Ana katanya dari komplek Rumah Sakit Pemda. Assalamualaikum Pro Satriari Benten. Waalaikumsalam Mama Ana dari komplek RS Pemda ya. Terima kasih ya Mama Ana sudah bergabung. Dan untuk Anda yang mau kirim salam seperti Mama Ana atau mungkin mau request lagu dangdut kesukaan Anda di siang hari ini, pendengar masih kami tunggu ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 08111450949.

0: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari kompas.com. Tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming. Dan dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan hype moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bulan Diranting Cemara Pendengar dari Rana Rani ya, baru saja kami diarahkan untuk Anda. Dan tadi ada Mama Anna yang sudah bergabung, dan ini katanya mau request lagu dari Jerayut Kecewa. Tapi ini Mama Anna untuk lagunya yang kecewa yang ada dari Imam S. Arifin sama dari Cici Paramida. Kalau dari Jerayutnya belum ada. Yang mana nih Mama Anna lagunya yang mau kita puterin? Dan untuk Anda pendengar yang mau request atau kirim-kirim salam, masih kami tunggu di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 sore nanti, pendengar di 08111 450949.

Prodangdut Dangdut adalah kita pendengar sudah ada lagi yang bergabung. Selamat siang Mbak dari kawasan Benggala hadir. Selamat siang ya. Ini request lagu katanya Sisa-sisa Cinta dari almarhum Ona Sutra. Kirim salamnya buat semuanya. Terima kasih kembali ya. Ini dari yang kawasan dari kawasan Benggala. Katanya baik untuk lagunya sudah kami siapkan ya. Dan yang tadi dari Mama Ana, ini kecewanya yang ada dari Imam S. Arifin kita puterin juga ya. Baik, ditunggu. Dan untuk Anda yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, masih ada waktu kebersamaan kita sekitar 30 menit lagi. Masih kami tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang.

0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita

indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Prodangdut-dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada lagi yang bergabung. Ini dari Rina, katanya mau request lagunya dari Fitri Karlina, Gantengnya Pacarku. Baik ya, ini lagunya sudah kami siapkan. Dan kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi pendengar kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau kirim salam masih kami tunggu ya, pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita 0811145094949.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis produk perikanan tangkap agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, La Liga menjadi kompetisi sejak sepak bola dengan jumlah perwakilan pemain terbanyak pada partai final Piala Dunia 2026. Dilansir dari La Liga, Sabtu 18 Juli 2026, 24 dari 52 pemain Spanyol dan Argentina berasal dari peserta La Liga. Jumlah tersebut menempatkan kompetisi sepak bola Spanyol jauh di atas liga-liga elit Eropa lainnya dalam laga penentuan juara dunia. Data itu menunjukkan hampir separuh pemain yang masuk skuad kedua finalis saat ini berkarir di kompetisi sepak bola Spanyol. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di program Green Radio ya. Di hari ini pendengar, hari Sabtu 18 Juli 2026, dengan tema kita di sore hari ini adalah bijak kelola sampah cegah kebakaran lingkungan. Dengan narasumber adalah Ibu Helda Fahri selaku pendiri Bank Sampah Jaya Dana Kirti. Dan saat ini beliau sudah bergabung pendengar bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ibu Helda?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agak sedikit kepanasan ya.
0: Bagaimana?
1: Agak sedikit panas nih, terik di sini, di BSD.
0: Sama, di sini juga panas ini, Bu Helda.
1: Oke.
0: Baik, untuk tema kita di sore hari ini adalah bijak kelola sampah cegah kebakaran hutan, kebakaran lingkungan maksudnya. Dan untuk pendengar yang mau bergabung ataupun bertanya mengenai tema kita di sore hari ini, bijak kelola sampah cegah kebakaran lingkungan, bisa melalui WhatsApp kami di 08111450949. Mungkin bisa disampaikan dulu ini Bu Helda, kenapa sih awalnya, bagaimana awalnya didirikannya Bank Sampah Jaya Dana Kirti ini, Bu?
1: Oh, oke. Okay. Ya. Sebelumnya selamat sore untuk pendengar setia RRI Banten. Semoga keadaannya baik-baik saja ya.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang kita masuk pada fase yang cukup panjang ini kemaraunya ya, yang oleh BMKG ini akan sampai tahun depan nih untuk El Nino-nya, Mbak Nurlela. Jadi baik, kami adalah pegiat penggerak juga bank sampah, terutama di daerah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang ya. Jadi kami sebenarnya menginisiasi komunitas maupun dari sekolah, universitas, dan orang yang ingin berubah untuk bisa melakukan pengelolaan sampah skala rumah tangga sejak dari hulu melalui gerakan bank sampah. Jadi memang karena tidak ada ekosistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, kami mencoba memberanikan diri untuk bisa berkontribusi sehingga sampah itu sebenarnya tidak perlu terbuang ke TPA. Jadi itu mungkin motivasi besarnya, bahwa ingin menjadikan sampah itu adalah sesuatu material atau bahan baku yang berdapat berkelanjutan. Itu motivasi menggerakkan kami untuk melakukan bank sampah. Jadi bank sampah itu hendaknya nanti dan menurut regulasi ya, itu harus menjadi fasilitas dari tingkat RT sampai kota dan kabupaten gitu. Jadi ini sebenarnya sudah diinstruksikan sih oleh regulasi kita ya, supaya tadi tidak perlu lagi membuang sampah ke TPA sampai menggunung.
0: Okay.
1: Dan kemudian menjadi terakumulasi dalam jumlah yang sangat besar dan kemudian menjadi sebuah tragedi ekologis ya, seperti kebakaran TPA, seperti longsor. Dan barusan kemarin Kamis malam 16 Juli itu terjadi lagi kebakaran menyusul ya, TPA Cipayung di Depok. Padahal kan tanggal akhir bulan kemarin sekitar 29 Juni itu udah didahului oleh TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, dan itu pemadamannya cukup panjang ya, sampai 2 minggu. Nah, di Cipayung ini bisa cepat teratasi gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kita berharap ini tidak lagi ada kebakaran di TPA lainnya, ya. Karena kondisi cuaca sekarang itu sangat men-trigger gitu ya, bahwa kemungkinan api yang kecil pun akan bisa menyulut kebakaran besar dan sangat merugikan. gitu.
0: Baik, baik, terima kasih Bu. Berarti memang diupayakan sampah ini tidak sampai terbuang ke TPA seperti itu ya Bu ya. Ya, dan dari pengalaman Ibu sendiri nih di Bank Sampah Jaya Kanakirti Bu, Dana Kirti ini, jenis apa saja sih yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat, Bu Helda?
1: Oke, sebenarnya sampah kita itu secara nasional sih sudah digambarkan ya, bahwa tipikal atau karakteristik dari sampah masyarakat Indonesia itu adalah sampah basah. Jadi sampah sisa makanan mendominasi, dan itu kerugian ekonominya cukup signifikan, Mbak Nurella ya, menurut KLH, data KLH dan Badan Pusat Statistik, bahwa timbulan sisa makanan, sampah makanan itu mencapai 551 triliun per tahunnya. Jadi itu adalah komposisi sampah yang terbesar dari semua beberapa jenis sampah, termasuk sampah plastik, sampah kayu, sampah karet, sampah tekstil dan sebagainya, sampah organik lah yang paling dominan. Dan inilah yang menjadi bensin sebenarnya terbakarnya beberapa TPA kita. Jadi di 2023 itu ada 48 TPA terbakar. Bahkan di TPA Rawa Kucing, Kota Tangerang, itu sampai 3 kali. Dan aparat Dinas Lingkungan Hidup kan sampai terpidanakan karena mengulang sampai 3 kali terjadi kebakaran. Nah, inilah yang sebenarnya bisa kita cegah sejak dari rumah, tidak perlu dikirimkan atau di plastik ya, seperti terjadinya air aerob gitu, akhirnya memicu gas metan itu ya, dan kemudian itu yang membuat TPA kita terbakar dengan kondisi El Nino yang cukup panjang ini. Jadi kedepannya itu memang perlu kita sangat berhati-hati, stop saya kayaknya kirim bensin ya ke TPA ya, pemicu kebakaran ini gas metan itu tidak harus sampai ke TPA sehingga membuat TPA kita semakin parah kondisinya. Nah, ini bisa dengan cara-cara sederhana kita lakukan pengelolaan, bisa dengan ngompos ya, dengan cara yang mudah, hanya sebenarnya dilapis atau di layer saja dengan daun kering. Nah, biasanya kan masyarakat tuh suka bakar daun kering, padahal itu sebenarnya layer yang sangat terbagus untuk bisa nutupin sampah organik kita. Jadi sampah kita nggak berbau dan bisa menekan signifikan gas metan tidak ke udara gitu ya. Kalau nggak kalau apa sih, ada lahan, biasanya di kampung-kampung tuh kan masih ada lahan ya, lahan yang cukup luas, itu bisa digali saja beberapa senti ke dalam tanah. Nah, itu lakukan sistem layer. Jadi kalau ada sisa sampah dapur kita bisa dibuang di lubang yang memang kita buat sengaja begitu. Kemudian ada daun kering, sapuan daun kering itu jangan dibakar, kita lapisin dia. Jadi berbandingannya 1:2 ya, yang duanya ini adalah sampah organik. Nah, itu menurut experience kami selama ini bertahun-tahun, sampah itu tidak berbau, yang kemudian dia terkomposkan ya dengan bagus. Nah, ini bisa untuk perbaikan lahan-lahan kita. Tapi kalau mamanya lahan kita sempit, nggak punya gitu ya, seperti di rumah saya yang cuman berapa meter persegi gitu ya, itu bisa dilakukan pengomposan dengan tong komposter, tapi sistemnya aerob, jadi masih ada sirkulasi oksigen untuk itu ya. Sistem layer, ada daun kering, sapuan kering, setelah sampah basah kita dari dapur langsung di layer dengan daun kering, atau kemudian ada tanah atau hasis kompos yang sudah berbulan-bulan, itu bisa juga kita layerkan lagi sehingga penguraian cepat terjadi ya. Dan ini signifikan tidak berbau dan benar-benar bisa menahan gas metan. Nah, itu bisa kita hasilkan untuk bisa menjadi pupuk organik kita gitu ya, atau memang menyuburkan lahan-lahan kita. Jadi ini mungkin pengetahuan yang sangat sederhana ini belum terlalu tersosialisasi secara masif gitu ya. Jadi nggak perlu nih ya sampah campur, apalagi ya di dalam satu kantong plastik itu udah ada sampah organiknya, sampah non organiknya, dibuang, dititipkan dengan pengangkutan biasa, kemudian ditimbun di TPA. Jadi untuk saat ini dengan cuaca kondisi El Nino yang kekeringan ya, ini akan pasti saja menjadi trigger ya untuk bencana ekologis. Jadi gampang kok gitu ya melakukannya, tapi sangat signifikan berdampak terhadap tidak lagi terjadinya bencana-bencana ekologis akhir-akhir ini seperti di TPA kita sekarang ini.
0: Baik, berarti memang bisa dilakukan dengan langkah sederhana tadi ya Bu ya, terutama tadi adalah sisa sampah sisa makanan seperti itu ya Bu ya. Kalau punya halaman bisa digali kemudian ditimbun gitu ya Bu ya.
1: Ya, kalau misalnya jangan ditimbun saja, perlu di layer dengan daun keri yang biasanya hobi banget masyarakat tuh bakar-bakar daun keri, daun-daun ya seperti itu lantik-lantik. Itu sebenarnya nggak perlu. Anda hanya ngomposkan, ini kayak pupuk organik dari semesta gitu ya, yang harus kita manfaatkan. Jadi bagus banget buat pengomposan. Itu unsur haranya tinggi, nitrogennya tinggi, jadi cocok dengan memang sisa sampah makanan yang setiap hari kita produksi, itu kita hasilkan. Jodohnya memang daun kering. Jadi nggak perlu daun kering itu dibakar ya, perlu ditampung aja di dalam wadah. Saya biasanya punya ada wadah sendiri gitu untuk menampung sapuan daun-daun kering tadi, karena saya sangat bermanfaat untuk sebagai layer atau penutup bau dari sampah yang kita hasilkan sehari-hari, sampah organik atau sampah dapur kita gitu.
0: Baik, berarti memang sebisa mungkin jangan dibakar gitu ya Bu ya, terutama tadi daun-daun dia, karena bisa digunakan sebagai layer dari sampah makanan begitu ya Bu Helda ya. Baik, ini kan kalau untuk sampah sendiri kan ada sampah organik, ada sampah anorganik gitu ya Bu ya. Ini seberapa penting sih kebiasaan untuk memilah sampah tersebut Bu?
1: Sangat penting ya, akumulasi sampah kita di TPA yang sudah menggunung ya, di TPA Jatiwaringin itu kan sudah ketinggian 30 meter ke atas. Itu jadi, dan gunungnya itu kan gunung sampah ini tentu saja tidak sehat untuk masyarakat di sekitar. Jadi polusinya tinggi, kerawan pada bencana ekologis tadi, baik longsor maupun kebakaran. Ya, nah ini ketika kita melakukan pengelolaan atau pemilahan posernya, pilah olah sampah sejak dari sumber, itu sangat signifikan ya untuk mencegah TPA kita tidak cepat penuh. Tapi sebenarnya kondisi sekarang TPA kita ya hampir 400-500an TPA lah, itu kondisinya sudah penuh. Tidak bisa lagi menerima kiriman sampah dari masyarakat dari berbagai kawasan, horeca, hotel, restoran, kantor, ya apartemen, itu sebenarnya nggak bisa lagi. Makanya nanti di tanggal 1 Agustus itu Jakarta memberanikan diri untuk tidak lagi mengirim sampah organik maupun sampah-sampah non-organik yang high value, gitu ya, yang bisa dilangsung bisa disetorkan ke bank sampah gitu kan, ke TPS 3R. Nah, ini signifikan akan bisa mengurangi gitu ya. TPA-TPA kita yang sudah sebenarnya tidak lagi bisa menerima kiriman sampah dari kita. Jadi sangat penting kan, kalau dari sejak hulu itu dilakukan pemilahan, urusan kehilirnya juga maka akan lebih mudah. Ya, jadi ketika sampah dilakukan pemilahan itu sebenarnya akan memperkuat sirkular ekonomi sih gitu ya. Akan ada manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh komunitas itu ketika dia melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber atau desentralisasi. Jadi kita sebenarnya dengan kondisi darurat sampah sekarang ini, sistem campur, kumpul, angkut, buang, dan lupakan ke TPA itu, gitu ya, itu emang segera harus ditinggalkan.
0: Baik.
1: Karena ya tadi, TPA kita tidak memungkinkan lagi untuk menerima. Jika dipaksa, maka akan terjadi bencana-bencana ekologis yang demikian, yang tentu saja akan sangat merugikan ya saudara-saudara kita yang memang mereka sebenarnya bekerja di kawasan tersebut. Nah ya, ini kan marak ya kebakaran. Nah, masyarakat ini punya kebiasaan agak ini juga ya, agak merugikan. Ini perlu gitu ya, intensitas untuk sosialisasi, nggak boleh lagi nih bakar sampah. Karena tadi yang akan berisikokan itu ketika bakar sampah, ya, ya karena mungkin masa kayak di Jakarta nanti kan sudah tidak akan ada ya diambil lagi sampah organiknya atau sampah yang high value gitu ya, yang bisa di ada vendornya, ada daur ulangnya, ada ekosistemnya gitu, kecuali mungkin yang low value ya. Nah itu nanti masyarakat ketika dia tidak teredukasi secara komprehensif, akhirnya nanti akan lebih baik dibakar, lebih baik dibuang ke sungai mungkin ya, lebih baik dibuang ke lingkungan, karena mungkin informasi tentang pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan itu belum terintegrasi gitu. Nah ini yang membuatkan, karena ketika tadi terjadi pembakaran di lingkungan, pembakaran terbuka baik sampah organik maupun non organik, itu yang terisikokan adalah udara kita ya. Artinya ketika udara ini terpolusi dengan yang sangat sangat tinggi, maka kesehatan masyarakat pun juga akan terisikokan. Nah juga biayanya untuk kebakaran ini kan lumayan. Waktu kemarin di TPA Jatiwaringin terpaksa Pemda harus mengeluarkan belanja tidak terduga yang cukup signifikan ya, 7,2 miliar gitu harus membiayai untuk bencana kebakaran ini. Nah, kenapa ini tidak dialihkan gitu ya kan, preventif ya. Masyarakat memang harus segera diedukasi karena kondisinya juga sangat darurat gitu. Nah, jadi memang sosialisasi ini harus gencar kita lakukan. Jadi saya selalu berterima kasih kepada RRI Banten untuk bisa mensosialisasikannya terus ya, bahwa ini memang harus menjadi tren gitu ya, gaya hidup. Kalau ada timbulan sampah ya berarti saya harus ada tanggung jawab untuk melakukan pengelolaannya sehingga bencana tadi, ekologis tadi itu tidak berulang-ulang terjadi terus gitu. Gitu ya. Jadi sangat-sangat penting dan harus segera masyarakat lakukan. Jadi harus role model nih para birokrat untuk memberikan contoh bahwa memilah sampah itu memang sudah menjadi kewajiban, dan ini sebenarnya sudah menjadi mandatory di regulasi kita gitu sejak 2013 sebenarnya ya.
0: Baik, dan memang di tempat umum juga sudah ada beberapa tempat sampah gitu ya Bu ya, membedakan sampah organik dan anorganik, tapi tetap aja ya Bu ya, ada memang beberapa orang gitu ya udah dimasukin aja nih tanpa melihat jenis sampahnya gitu ya, berarti memang harus sadar juga begitu ya Bu ya.
1: Ya, kesadaran itu memang harus diawali dengan edukasi yang terintegrasi, bersistem dan masif. Jadi nggak boleh lagi tidak diprioritaskan. Harus melibatkan dunia pendidikan untuk menanamkan kepada generasi bahwa kita harus segera ganti gaya nih. Yang tadinya jauh dari tanggung jawab gitu ya. Dan kerusakannya itu sangat tidak menguntungkan sama sekali, kerusakan lingkungannya. Jadi memang ini harus gerakan yang benar-benar diseriuskan gitu, melalui edukasi-edukasi dan sosialisasi. Jadi kenapa yang terjadi di masyarakat ini, walaupun tong sampahnya sudah berbeda-beda gitu ya, beda warna, beda gambar, beda tulisan, tapi masih campur. Ya, ini salah satunya tadi karena edukasinya masih zero. Masyarakat tuh nggak ngerti maksud sampah terpilah gitu, fasilitasnya seperti itu, bermacam-macam tong sampahnya itu untuk apa, belum nyampe gitu ya. Nah, jadi ini yang memang harus kayak simulasi yang diprioritaskan. Setiap hari harus latihan demikian. Bahwa sampah kertas ya nyampurnya sama kertas, bahwa sampah plastik nyampurnya sama plastik, bahkan sampah plastik itu juga kalau lari ke daur ulangnya, ke hilirnya, itu di breakdown banyak lagi gitu kan. Ada sampah jenis PET, HDPE, PVC dan sebagainya. Ada 7 jenis sampah plastik. Jadi sebenarnya tidak bisa juga geruduk-geruduk sampah plastik. Lalu kemudian sampah B3 juga demikian. Sampah organik juga demikian. Nah, ini yang memang harus ada edukasi simulasi yang dilakukan berulang-ulang sesering mungkin kepada generasi sekarang, gitu, maupun masyarakat yang mungkin di atas Gen Z dan Gen Alpha gitu ya. Jadi ini yang tren kita harus segera mulai, tidak lagi boleh disepelekan gitu ya. Ini memang harus dimulai demikian sehingga fasilitas yang dipasang di ruang publik sampah terpilah itu mereka mengerti, oh maksudnya itu demikian. Termasuk terintegrasi dengan pengangkutan ya. Kadang kita udah capek-capek milah, ternyata pickupnya campur
0: dicampur juga.
1: Gitu ya. Nah, jadi ini ekosistem yang harus kita segera masuk ke dalam mindset di pemerintah daerah bahwa pengelolaan sampah itu memang harus mencakup semua urusan dari hulu, tengah maupun hilirnya. Gitu. Jadi memang ini yang memang harus segera dipahami dan diserap dan dilakukan oleh pemerintah daerah gitu ya, terutama demikian.
0: Baik Bu, kalau misalnya dari Bank Sampah Jaya Dana Kirti sendiri, ini berarti memang sudah melakukan sosialisasi juga begitu kepada masyarakat begitu ya Bu ya. Namun sejauh ini responnya apa sih Bu yang di respon dari masyarakat ketika dilakukan edukasi dan sosialisasi Bu?
1: Oh ya, memang mungkin karena kita tuh kan adalah swadaya mandiri gitu ya. Jadi respon itu mungkin kita berharap kan semua warga gitu yang memang di sekitar wilayahnya itu sudah ada bank sampah itu memang sangat berharap memanfaatkan bank sampah ini. Nah, tapi akhirnya dari sekian menginisiasi beberapa bank sampah di berbagai wilayah maupun komunitas, akhirnya kita bisa membaiatkan diri bahwa bank sampah itu adalah semacam seperti waste station gitu ya, yang terpilah detail. Bahkan kami berani demikian, bisa sampai 20 sampai 28 jenis kita mampu lakukan pemilahan detail tersebut gitu. Dan kemudian gimana dengan sampah organiknya? Nah, di bank sampah itu memang kami sosialisasikan, simulasikan bagaimana mengelola sampah organik atau sisa makanan atau sampah dapur itu tidak perlu keluar dari rumah. Jadi ini memang progresnya naik gitu ya. Walaupun mungkin partisipatif tiap bank sampah itu berada, mungkin kisaran masih 10 sampai 30 warga. 30% ya, 10 sampai 30% warga. Nah, ketika umpamanya ini menjadi mandatory bahwa di tiap level RT sampai kemudian kabupaten kota melibatkan ya perangkat perangkat RT RW lurah dan kecamatan. Nah, saya berharap mereka juga bisa mampu melakukan ini. Jadi recycling center atau waste station itu perlu dihadirkan fasilitasnya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, bank sampah itu biasanya kan akan bermitra itu dengan off-taker-off-taker lokal yang menjadi mediasi, ya mediator antara vendor-vendor besar nih di yang mereka bisa mitra mereka bisa di jaringan mereka lah gitu ya. Jadi sampah kertas kemana, sampah kardus kemana, sampah PET di mana, sampah HDPE di mana, itu masing-masing ada pabriknya, sudah pabrik daur ulangnya. Baik. Yang ini adalah swadaya dari masyarakat gitu. Artinya nih ekosistem itu sebenarnya sudah terbangun. Nah, tinggal sekarang pemerintah bagaimana mereka juga mempunyai program tersendiri gitu ya untuk bisa menang

ya mereka sudah menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi umpamanya kan bank sampah itu biasanya tidak apa namanya open setiap hari kegiatannya. Nah, ini kan bisa diambil alih oleh tingkat kelurahan, kecamatan untuk menyediakan waste station tadi gitu ya. Sehingga kemudian ekosistemnya dari pemerintah resmi ini itu juga harus dilakukan. Off-taker lokal itu juga harus dimunculkan karena dia adalah mediator untuk bisa sampai ke hilirnya. Nah, ketika ekosistem ini sudah terbangun, sebenarnya kita lama-lama nggak butuh lagi namanya PPA. Gitu. Udah habis nih. Apalagi kalau ada inovator untuk bisa menyerap semua gitu ya, mengolah sampah-sampah yang kata orang-orang itu sampah residu. Artinya low value tadi. Ya seperti beberapa macam kemasan. Nah, kalau mau harus terintegrasi dengan kebijakan EPR, Extended Producer Responsibility, artinya mereka tuh harus tanggung jawab dong sama sampah yang diedar di masyarakat gitu ya kan. Mereka tuh hierarki tertinggi penghasil sampah. Nah, ini kemudian dibeli oleh konsumen. Nah, ini ada aturannya take back kembali produk mereka. Nah, ini bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah agar tadi edukasi tentang pengelolaan dari hulu itu bisa menjadi tanggung jawab CSR atau EPR mereka. Lalu kedua, kemudian mereka juga harus bertanggung jawab bantu pemerintah daerah mungkin bagaimana kolaborasinya gitu ya. Untuk tadi saya pikir menyediakan fasilitas-fasilitas pemilahan sampah terpilah gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan DLH? DLH itu Dinas Lingkungan Hidup harusnya tidak lagi harus segera mengalihkan kinerja kumpul angkut buang ini menjadi pickup terpilah sesuai harinya. Jadi dengan pickup demikian otomatis masyarakat juga akan terdidik. Hari kertas hari apa, hari organik hari apa, hari plastik hari apa. Nah, jadi dengan demikian masyarakat akan lebih mereka akan lebih muncul awareness-nya. Nah, kalau umpamanya mereka tidak disiplin, ya melatih kedisiplinan masyarakat juga. Kalau mereka hari organik kemudian membuang sampah non organik gitu ya, kertas ya jangan di pick up. Itu sebagai punishment. Artinya mereka mempunyai daya pikir nih, daripada sampahnya saya tidak diangkut, ya udah lebih baik kami melakukan pemilahan. Namun kita juga pemerintah harus aware juga dengan pasal 21 tentang insentif dan disentif. Ketika masyarakat sudah melakukan kewajibannya pemilahan sejak dari hulu ini, sejak timbulan sampah itu terjadi, ada harus insentifnya, mungkin pengurangan restribusinya. Namun ketika dia tidak mau melakukan itu, ada disentifnya. Nah, sebenarnya ini sudah terang benderang ada regulasinya melalui Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008. Jadi selama ini sudah regulasinya ada. Nah, yang perlu kita soroti bagaimana mengimplementasikannya segera. Kita nggak boleh lagi tunggu-tunggu gitu ya. Kondisi lingkungan kita kan sudah tidak memungkinkan tren kinerja campur kumpul angkut buang ke TPA itu menjadi selalu yang dianggarkan gitu. Jadi kita harus mulai melepas itu gitu ya. Dan KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, juga sebenarnya akan memulai pada tanggal 31 Agustus nanti. Itu TPA Open Dumping udah di stop operasionalnya. Nah, sementara ini kan masih 300 sampai 400 TPA di berbagai daerah masih demikian. Jadi ini cukup waktunya tuh sangat sangat terbatas gitu ya. Nah, jadi instruksi dari pusat itu harus segera nutup TPA Open Dumping. Nah, jadi lebih harus beralih kepada controlling dan sanitary maupun kontrol landfill. Jadi ya ini menjadi literasi juga oleh dinas-dinas di berbagai daerah bahwa kita nggak boleh lagi deh gitu ya kumpul angkut buang itu
memang harus segera mengkondisikan

0: masyarakat untuk bisa memanfaatkan sebenarnya sampah itu menjadi lebih ramah, ya, lebih ramah kepada lingkungan kita. Jadi kalau kami membahasakannya, kami itu nggak kelola sampah, kami ini mengelola sumber daya, ya, yang sebenarnya nanti suatu saat akan bisa mengganti sumber daya alam yang akan habis gitu. Jadi nanti kita nggak usah tinggi-tinggi dulu ngomong di hilir tentang waste to energy. Jika karakter di hulu ini belum tersosialisasikan dengan baik dan belum terkarakterkan kuat di masyarakat maupun produsennya, jadi mereka harus memandang ini bukan sampah. Nah, ketika ini sudah ada, sebenarnya proyek waste to energy yang anggarannya sangat besar itu sebenarnya bisa kita alihkan dengan tadi lebih murah, berbiaya murah dengan penguatan di hulu ini. Gitu ya. Saya tidak bisa paham gitu ya, kalau waste to energy walaupun ini menarik untuk dilakukan, tapi tentu saja yang masuk ke mesin pembakarnya itu kan juga harus selektif samanya, enggak 100% sampah campur dibakar gitu ya, walaupun tanda kutip pembakarannya katanya ramah lingkungan. Tapi kan kita masyarakat sudah terbiasa memanfaatkan sebenarnya sampah-sampah yang tadi high value, ekonomis ya. Nah, ini akan menjadi pundi-pundi penghasilan masyarakat. Kalau semua dibakar, maka ya akan seperti merebut ya sesuatu ekosistem yang pernah masyarakat sudah bangun, artinya masyarakat tidak aware terhadap pengelolaan sampah tersebut. Dan kemudian waste to energy juga tidak akan tercapai ketika di daerah itu timbulan sampahnya harus 1.000 ton. Jadi kalau belum 1.000 ton, dia nanti lama-lama akan ada penalti gitu. Targetnya tuh 1.000 ton. Kalau umpam ini kan kayak target, aduh harus banyak-banyakkan sampah dong gitu. Harusnya kan kita malah pengurangan, jangan ada sampai timbulan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah gitu. Ini kayak kontradiktif ya kan. Jadi waste to energy itu memang makan sampah yang cukup fantastis ya, volumenya 1.000 ton gitu. Nah kalau ini tidak tercapai, maka project waste to energy itu menjadi mangkrak gitu nanti. Nah jadi lebih baik gitu, saya sebagai praktisi ya, yang ya mungkin hampir nanti ya 10 tahun bergerak di situ, bahwa ada project yang lebih murah dengan kita lebih mengintensifkan gitu penguatan di hulunya. Nah dan ini akan memanggil semua instansi gitu ya yang berkaitan, mau pendidikan dan sebagainya, untuk bisa sampah ini sebenarnya kita sudah tidak perlu lagi nih TPA. Nah jadi PR-nya sekarang bagaimana gunung-gunung yang sudah, gunung-gunung sampah yang sudah terjadi itu saja kita fokuskan gitu kan. Itu mungkin sumbangsih pemikiran kami ya, berdasarkan dari kegiatan dan gerakan grassroots ini gitu.
1: Berarti memang harus semua bekerja sama begitu ya Bu ya, dari mulai masyarakat, kemudian RT RW, kelurahan dan semuanya begitu ya Bu ya. Agar tadi, dan untuk proses pengangkutan sampah tadi, campur, kumpul, angkut dan buang,
0: campur,
1: itu tidak lagi
0: kumpul, angkut, buang. Kami menyimpan ini kayak supaya cepat ingat ya. Cabul.
1: Oh, baik.
0: Sebenarnya cabul itu kepanjangan, dihindari ya sikap-sikap cabul. Itu artinya campur, kumpul, angkut
1: dan buang
0: dan
1: gitu ya. Buang dan lupakan ya. Gitu ya Bu ya. Baik.
0: Udah lumpuh aja gitu di TPA.
1: Dan selama ini kan Ibu sebagai praktisi nih Bu, selama mendampingi atau selama menjalankan program ini, apa sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi Bu Helda?
0: Ya kami merasa bergerak sendiri ya, gitu ya. Dan regulasi itu kami berharap itu segera diimplementasikan, tapi kan belum juga terjadi. Amanah untuk menutup TPA Open Dumping itu kan sebenarnya sejak 2013. Nah ini baru ditekankan lagi baru 31 Agustus 2026. Dan berharap gitu ya, 100% itu nanti di tahun 2029 nggak ada lagi tuh sampah ke TPA. Demikian nih yang dikehendaki oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Mm-hmm. Nah, jadi harusnya gitu ya, teman-teman pegerak di lingkungan itu menjadi partner mitra yang memang harus dilibatkan gitu ya. Mm-hmm. Tapi jangan diaku-aku dong programnya gitu ya. Okay. Pemerintah itu harus punya inisiasi program sendiri ya. Mereka kan kadang menghitung jumlah sampah itu berdasarkan rekap dari bank sampah gitu ya. Jadi kinerja bank sampah nih yang dihitung-hitung gitu kan, berapa sudah akumulasi sampah yang terkelola. Nah, harusnya pemerintah punya sendiri gitu ya ya. Yang memang mereka memang APBD dan APBN itu dari situ. Kalau bank sampah itu kan benar-benar murni ya, tidak ada pembiayaan gitu dari pemerintah. Nah, harusnya ini juga menjadi concern gitu ya, bahwa tadi pasal 21 insentif dan disinsentif ikan ya, itu diberlakukan. Jadi mitra gitu. Nah, ini partisipatif dari hulu itu memang harus dilihat gitu sebagai prestasi, jangan cuman pas Adipura aja gitu ya bang sampahnya dilibatkan, bahwa ini sudah menjadi bagian gitu ya yang terintegrasi dari skema pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hulu, tengah maupun hilir. Gitu.
1: Baik, berarti tantangannya tadi adalah masih merasa bergerak sendiri ya Bu ya.
0: Tepuk sebelah tangan.
1: Tepuk sebelah tangan. Oke.
0: Lebih ramai kalau tepuknya bareng-bareng.
1: Lebih. Baik Bu. Ya. Darin.
0: Ada yang mau saya sampaikan?
1: Boleh ini, silakan. Daniar.
0: Karena tadi kan kita endingnya kan adalah kebakaran jadinya pembakaran di lingkungan terbuka gitu, pembakaran terbuka ya. Nah, ini kan masif, saya juga punya keluhan nih ya, tetangga sebelah tembok itu suka bakar sampah gitu ya. Padahal kan di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 2008 itu sangat jelas ya bahwa melarang kan berarti nggak boleh nih ya di setiap orang tuh melakukan pembakaran yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Nah, jika ini terjadi tetap dilakukan, itu harus ada lanjutannya, yaitu di pasal 40 yang mengatur ancaman pidana. Jadi sebenarnya sampah itu kan nggak bisa dibakar terbuka karena udara kita akan artinya ada, saya ngitung ya, ada 12 gas beracun yang kita akan sumbangkan kepada udara kita ini dengan melakukan pembakaran sampah baik skala kecil maupun besar, apalagi yang terbakar di TPA dan TPA kita. Nah, ini sudah terkena ancaman pidana berupa penjara. Ini undang-undang loh ya, yang ngomong gini bukan saya ya, tapi undang-undang sudah mengatakan penjara paling minim itu 4 tahun, maksimal 10 tahun. Denda 100 juta, maksimal 5 miliar. Ini udah jelas ya, bahkan ada perda, perdanya lebih ringan tuh. Biasanya 50 juta kurungan 6 bulan. Nah, kenapa ini masih pembakaran? Karena regulasinya nggak jalan, nggak diimplementasikan. Jadi tolong ya gitu, saya berharap kita perlu memang mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat. Jangan lagi nih, apalagi ini kan El Nino, kemarau panjang ya, lalu ke climate change, perubahan iklim, krisis iklim. Nah, 12 gas beracun ini dengan sendirinya merebut oksigen kita, yang cuman gas itu yang berhak ke paru-paru kita. Ketika ini dipaksakan beredar dengan bebasnya karena pembakaran sampah yang dilakukan oleh banyak masyarakat maupun pabrik secara diam-diam ya, kita sangat terisikokan. Artinya yang terisikokan adalah kesehatan, dia beban lagi kepada fasilitas kesehatannya. Jadi mohon ini menjadi perhatian khusus. Nggak ada normalisasi lagi bakar-bakar sampah. Oh Bu, bakarnya kan sedikit, kata puluhan juta masyarakat ini. Gitu ya. kan cuman sejumput bu gitu sampahnya. Ya, kayak itu sampahnya bisa hilang dari pandangan mata, tapi tidak udaranya.
1: Oh, baik.
0: Itu yang tiap hari kita lakukan. Akhirnya ISPA semakin meningkat, ya. Itu akan berpengaruh luar biasa terhadap kesehatan kita. Mm-hmm. Penyakit kanker akan menjadi kesia-siaan. Dan harapan hidup masyarakat Indonesia juga akan semakin rendah, ya. Banyak tuh pengumuman di kampung sebelah saya, udah meninggal usia 40 tahunan, 50 tahunan yang sangat produktif, balita, gitu ya. Ya, saya mungkin karena agresifnya mereka melakukan pembakaran sampah. Mm-hmm. Begitu, biasa saja gitu pembakaran sampah. Tapi kalau kita baca, literasi kita lengkap, itu cukup mengerikan, ya. Jadi kayak panen gitu ya, panen. Pagi-pagi buka jendela maunya berharap
1: udara bersih ya, Bu ya.
0: Tahu-taunya masuklah itu 12 ya, apa namanya, gas-gas ya, beracun itu yang penyakitnya enggak kaleng-kaleng gitu. Ya, ISPA itu kan cuman apa namanya, yang nanti kalau bisa sampai kanker gitu ya, apa namanya, mengganggu imunitas kita, terganggunya imunitas kita, hormon dan sebagainya gitu. Ini mau berobat kemana? Walaupun kita terfasilitasi BPJS, untuk mendapatkan fasilitas itu kita perlu effort yang luar biasa. Jadi sebelum itu terjadi, mohon cegah gitu. Stop bakar sampah, karena bakar sampah itu jahat banget kepada keluar diri sendiri, keluarga, tetangga maupun udara yang perlu kita hirup dengan apa ya namanya, ya setiap orang kan nggak mungkin dong nggak napas gitu ya.
1: Iya,
0: dan gas yang masuk kan cuma oksigen. Nah itu direnggut karena dengan adanya pembakaran sampah itu. Nah jadi mungkin untung ini ada RRI, jadi saya sangat gemes nih ya. Pasifnya pembakaran sampah di masyarakat, nggak sayang gitu sama udaranya ya. Apakah bisa napas tidak napas gitu, itu kemudian bisa tetap hidup gitu ya dengan ini. Jadi mohon ini menjadi konsentrasi, apa namanya, fokus bersama bahwa bakar sampah itu sangat merugikan.
1: Berarti memang harus ya, diberhentikan kebiasaan buruk tersebut ya Bu ya. Kadang memang kalau nggak pagi sore itu ya Bu ya, biasanya bakar-bakar sampah gitu ya.
0: Pagi itu yang kayaknya kan itu kan sangat apa ya, kaya dengan oksigen, karena kan kita bertukar ya dengan pohon-pohon, mereka menyerap CO2 kemudian mengeluarkan oksigen. Jadi pagi-pagi itu kayak kekayaan banget gitu ya, oksigennya berlimpah. Tiba-tiba harus direnggut oleh 12
1: tadi ya,
0: gas beracun dari aksi bakar-bakar sampah tersebut.
1: Dan tadi juga ada peraturan undang-undangnya dan perda juga begitu ya Bu ya. Berarti bisa nih kita laporkan oknum-oknum yang suka bakar sampah gitu ya Bu ya.
0: Harus aktif ya, harus aktif, karena kalau kita nggak berisik berarti kayaknya kan pemerintah aman-aman aja, berarti bakar sampah terbuka gitu. Tapi kalau kita berisik ya gitu kan, lapor terus gitu peristiwa itu, mau nggak mau kan akhirnya masyarakat yang bakar juga akan berpikir lagi gitu.
1: Okay.
0: Oh ternyata apa yang saya lakukan ini bereaksi kuat oleh masyarakat kita, oleh pemerintah yang ada gitu kan, sehingga mereka mungkin ya mungkin terpaksa menghentikan demikian. Dan kemudian ya dari hal yang terpaksa itu, kebaikan biasanya kan memang harus dipaksa dulu, dan mungkin membiasakan diri dengan mengalihkan kegiatan itu dengan melakukan pengolahan di kompos kah gitu ya, dengan kemudian ada bank sampah kah. Jadi itu mindset yang ada di mereka sekarang, bukan dengan melakukan pembakaran sampah.
1: Baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin terakhir ini Bu, untuk pesan dan harapan Bu Helda mungkin kepada pendengar atau kepada siapapun ini, untuk agar semakin peduli mengelola sampah dan bagaimana untuk ikut mencegah kebakaran lingkungan, bisa disampaikan Bu pesan dan harapannya.
0: Oke. Bencana ekologis di kita itu sudah nyata ya, bahkan viral di media sosial kita. Ini akibat ulah kita juga sih sebenarnya, dari hulu. Jadi segera menyegerakan. Jadi ini tidak hanya himbauan kepada masyarakat, juga pemerintah sebagai memang yang paling berkompeten untuk bisa melakukan pemaksaan ya, agar tidak ada lagi nih derita lingkungan yang artinya terimbas kepada masyarakat itu sendiri untuk segera pengelolaan sampah ini diprioritaskan. Jadi entah bagaimana anggarannya kah dinaikkan, ini kan masih nggak sampai 1%. Jadi kan belum prioritas berarti nih. Jadi stop kinerja cabul, campur kumpul akut buang, harus kemudian pilah sampah dan memanfaatkan sampah sejak dari sumbernya. Sehingga sampah itu menjadi resources yang memberikan manfaat kepada kita, bukan lagi bencana-bencana ekologi seperti sekarang ini. Jadi tunggu kapan lagi gitu ya. Sudah banyak musibahnya, dan siapa lagi yang mau berubah gitu. Jadi harus segera disegerakan gitu ya. Sekolah-sekolah juga harus aware bagaimana bisa mendidik generasi ini untuk jadi contoh sampah itu nggak perlu keluar dari kawasan, termasuk kawasan sekolah, gitu. Perkantoran, rumah sakit, shopping center, pemukiman, ya, dimanapun di amanah di pasal 13 itu, di undang-undang nomor 18/2008 itu, semua harus berkewajiban melakukan pengelolaan sampahnya secara mandiri, sehingga kita tidak perlu lagi membutuhkan gunung-gunung sampah di TTPA kita.
1: Baik.
0: Itu harapan kami ya.
1: Baik.
0: Untuk ke berikut program ini memang harus banyak melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak.
1: Dari berbagai pihak ya Bu ya. Dan tadi segera pengelolaan sampah ini diprioritaskan begitu ya Bu ya. Dan stop campur kumpul angkut dan buang gitu ya Bu ya. Baik, dan stop juga untuk kebiasaan membakar sampah dan membuang sampah sembarangan gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Helda sudah banyak sekali memberikan informasi dan pengetahuan ya kepada pendengar Pro 1 RRI Banten, seperti itu Bu. Dan semoga apa yang diharapkan dan pesannya sampai begitu ya Bu ya, kepada masyarakat khususnya pendengar Pro 1 RRI Banten.
0: Iya, melalui RRI Banten maka akan lebih banyak masyarakat yang teredukasi.
1: Baik.
0: Bahwa memilah sampah sejak dari sumber adalah bagian tanggung jawab dari kita semua.
1: Baik, terima kasih Bu Helda.
0: Sama.
1: Baik, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian untuk Green Radio di sore hari ini dengan tema bijak kelola sampah cegah kebakaran lingkungan. Dengan narasumber adalah Ibu Helda Fahri selaku pendiri Bank Sampah Jaya Dana Kirti. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya mah.
2: Loh loh loh, ada gempa, ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka? Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih di Cikuruk Wetan telah aktif beroperasi. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik aluminium di Tangerang.

0: Berikut berita selengkapnya, fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih di Cikurug Wetan telah aktif dimanfaatkan oleh nelayan setempat dengan pengelolaan aset yang kini dilakukan secara mandiri oleh Koperasi Desa Merah Putih. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, di Desa Cikurug Wetan, Kabupaten Pandeglang, kini telah diaktif digunakan oleh masyarakat meski proses serah terima pengelolaan aset masih dalam tahap administrasi. Sejumlah fasilitas utama seperti sentra kuliner dan pasar ikan sudah memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan setempat sejak tahun 2025. Kepala Dinas Perikanan Diskan Pandeglang Uun Junandan mengungkapkan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah berkomitmen penuh merawat serta menjaga aset tersebut agar tetap berfungsi optimal. Pengelolaan fasilitas tersebut dikatakannya dilakukan secara mandiri oleh koperasi sembari menunggu prosedur resmi serah terima aset dari pihak UPT Pelabuhan Ratu selaku penanggung jawab wilayah. Sentra kuliner di lokasi tersebut disebutnya sudah berjalan lancar dan menjadi daya tarik baru bagi aktivitas ekonomi warga pesisir. Selain itu, area tambatan perahu juga telah dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan sebagai tempat bersandar yang aman pasca melaut.
2: Karena selama ini nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Pandeglang itu masuknya ke dalam koperasi nelayan. Nah, nanti ke depan kita juga berharap koperasi nelayan yang ada di Kabupaten Pandeglang itu juga bermitra dengan koperasi Desa Merah Putih itu.
1: Pihaknya menegaskan bahwa pasar ikan yang tersedia di KNMP tidak akan mengganggu fungsi tempat pelelangan ikan atau TPI yang sudah ada sebelumnya. Adapun fungsi pasar ikan difokuskan sebagai wadah pendukung bagi nelayan untuk memasarkan hasil tangkapan secara lebih luas dan mandiri. Distribusi ikan dari Kampung Nelayan Merah Putih nantinya bersifat fleksibel ke pasar bebas, baik lokal maupun regional sesuai mekanisme pasar. Strategi ini diharapkannya mampu meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan tanpa harus terikat pada batasan wilayah pemasaran tertentu. Pemerintah Kabupaten Pandeglang saat ini juga sedang memperjuangkan satu titik lokasi baru di Kecamatan Carita untuk ditetapkan sebagai KNMP. Dengan tambahan titik tersebut, diharapkannya seluruh wilayah pesisir Pandeglang memiliki infrastruktur perikanan yang layak dan modern. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel atau menghentikan operasi sebuah pabrik aluminium di Tangerang. Penghentian itu dilakukan karena pabrik itu ilegal dan diduga mencemari lingkungan. Direktur Pengaduan dan Pengawasan Bidang Penegakan Hukum KLH Ardianto Nugroho menyatakan sudah memerintahkan pelaku usaha ini untuk berhenti untuk melakukan pembakaran. Menurutnya KLH juga akan menindak dengan pasal berlapis dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pasal tersebut adalah pasal 98, 103 dan 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pelantikan pengurus MWCNU dan ranting NU Kecamatan Kibin menjadi momentum memperkuat hikmah, persatuan serta pengabdian kepada umat dan bangsa. Fitri Aulia melaporkan.
3: Pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kibin dan pengurus ranting NU masa hikmat 2026 sampai 2031 digelar di aula kantor Kecamatan Kibin pada Sabtu, 18 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran PWNU Banten, PCNU Kabupaten Serang, Forkopimcam, dan tokoh masyarakat. Ketua PCNU Kabupaten Serang, Muhammad Robi Ulfi Zaini Tohir atau Gus Robi mengatakan, kepengurusan NU merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan ikhlas. Ia mengingatkan, pengurus agar siap menghadapi berbagai tantangan dalam berkhidmat kepada umat.
4: Merdeka dari kebodohan, merdeka dari pembodohan, apalagi pembodohan atas nama agama. Tantangan-tantangan kita ke depan juga semakin beragam, terutama di Kibin. Karena tadi Bapak Ibu, selain kita merawat, menjaga, melestarikan kurikulum mahir yang bernama agama Islam, alirannya ahli sunnah wal jamaah, kita juga mendapatkan amanah bumi, amanah watoniyah, amanah kebangsaan, amanah untuk untuk mengawal Indonesia, terutama Tibin, menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur.
3: Ia menegaskan komitmen NU terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI sudah final. Menurutnya, pengurus harus menjaga persatuan, memperkuat silaturahmi, serta mengedepankan musyawarah dalam menjalankan organisasi. Gus Robi berharap pengurus MWC NU dan ranting NU Kecamatan Kibin dapat bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pengurus menghadirkan program keumatan dan kemanusiaan demi mewujudkan masyarakat Kibin yang religius, damai, dan sejahtera. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
5: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, La Liga menjadi kompetisi sepak bola dengan jumlah perwakilan pemain terbanyak pada partai final Piala Dunia 2026. Dilansir dari La Liga, Sabtu 18 Juli 2026, 24 dari 52 pemain Spanyol dan Argentina berasal dari peserta La Liga. Jumlah tersebut menempatkan kompetisi sepak bola Spanyol jauh di atas liga-liga elit Eropa lainnya dalam laga penentuan juara dunia. Data itu menunjukkan hampir separuh pemain yang masuk skuad kedua finalis saat ini berkarir di kompetisi sepak bola Spanyol. Premier League berada di peringkat kedua dengan menyumbangkan 13 pemain pada partai final Piala Dunia 2026. Sementara itu, Liga 1 mengirimkan 5 pemain yang memperkuat Spanyol maupun Argentina pada laga puncak. Sekian warta berita saat ini. Fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih di Cikuruk Wetan telah aktif beroperasi. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik aluminium di Tangerang. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Masih bareng atau masih bersama Lela Rahma sampai pukul 17 nanti ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa, kalau dari kantor RRI masih cerah ya, padahal udah jam 4. Pendengar yang mau berbagi kondisi cuaca di malam minggu ini seperti apa ya, atau mungkin Anda sedang jalan-jalan kemana gitu ya, mau berbagi kondisi lalu lintas, atau mungkin ada cerita menarik di sekitar Anda, boleh berbagi juga ke Pro 1 RRI Banten di 0811 450 949.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Terima kasih informasi dari Cilegon, di mana sukses memulihkan ekosistem laut di Pulau Badul. Pada 2024 lalu, pendengar, PT Pelindo Regional 2 Banten kini memperluas program konservasi terumbu karangnya, dan kali ini Pulau Merak Besar di Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon dipilih menjadi lokasi penanaman ribuan bibit karang baru, pendengar. Program yang dikemas lewat skema tanggung jawab sosial dan lingkungan diluncurkan pada Kamis 16 Juli 2026 dengan menggandeng LAZ Harva Banten dan Forum Pelestari Terumbu Karang Banten, pendengar. Manajer Keuangan dan SDM PT Pelindo, Doni Heriawan Setiaputra, menyebutkan aksi nyata ini merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan untuk memulihkan ekosistem bawah laut Banten yang mulai rusak, pendengar. Kemudian sementara itu Ketua FPTK Banten Nurwartawi Guna ini belak-belakan menyentil minimnya kepedulian publik terhadap ekosistem bawah laut. Selama ini gerakan lingkungan lebih populer di darat lewat reboisasi atau di pesisir dengan menanam mangrove. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Keselamatan nomor 1. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Ratus kebakaran hutan di Kanada, pendengar, dan menyebabkan asap tebal menyebar ke sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Langit di Detroit, Toronto, kemudian New York hingga kawasan New England ini tertutup asap hingga memicu peringatan kualitas udara berbahaya, pendengar. Pihak berwenang mengimbau masyarakat tetap berada di dalam ruangan karena buruknya kualitas udara. Sejumlah kegiatan luar ruangan dibatalkan, termasuk perkemahan musim panas anak-anak, kemudian penutupan pantai di beberapa danau serta penjadwalan ulang konser, pendengar. Di Kanada, kebakaran hutan di wilayah utara Ontario memaksa warga komunitas First Nation mengungsi. Kemudian seorang kepala komunitas mengatakan wilayah yang telah hangus menjadi abu. Dan melansir dari BBC News, menurut Canadian Winland Fire Information System, saat ini terdapat 858 kebakaran hutan aktif di Kanada, dan jumlah kebakaran tersebut, pendengar, termasuk 30 titik api baru yang muncul pada Kamis 16 Juli 2026. Kemudian lembaga pemantau kualitas udara IQR ini menyatakan Detroit saat ini memiliki kualitas udara terburuk di dunia, dan sejumlah anggota parlemen negara bagian Michigan juga mengkritik penanganan kebakaran oleh pemerintah Kanada dan meminta langkah yang lebih efektif. Untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
7: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan

pendengar, sudah pukul 16:56 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Andika pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan semoga untuk informasi, berita dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur Anda di hari ini pendengar. Sekali lagi saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja bertugas di teknik, ada Andika pamit undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi. I won't let no

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau Den Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, juru bicara Ketua Den Jody Mahardi untuk mengonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co berjudul Opung Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat. Sekian Cek Fakta sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi ya, kembali menemani Anda di malam minggu. Semoga Anda gak bosan-bosan ya mendengarkan suara saya di malam minggu setelah sebelumnya sudah ada rekan saya Lela Rahma. Selain ada informasi menarik dari Serang maupun pembahasan lainnya ya pendengar, tentu ada musik-musik pilihan yang siap menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, wah gak kerasa ya, Piala Dunia ini semakin deket aja. Gimana perasaan Anda ya melihat persaingan pertandingan yang begitu seru dengan macam-macam strategi yang diberikan oleh masing-masing pemain yang tentunya ada yang mengejutkan, ada juga yang menggemparkan ya. Dan kadang kita gak mikir juga kok bisa ya seperti itu taktik strategi dari masing-masing negara. Dan kejutan-kejutan lainnya soal yang biasanya tim-tim unggulan ternyata sayang sekali gak bisa masuk ke tahap selanjutnya, maupun tim-tim yang seharusnya pengennya kita dia menang gitu ya. Wah, tapi sayang banget di kesempatan kali ini belum bisa. Lalu selanjutnya ya pendengar, terkait berita terbaru soal Piala Dunia nih. Kiper timnas Argentina ya, ini siapa yang ngejagoin Argentina pendengar? Kiper timnas Argentina Emiliano Emi Martinez membantah anggapan bahwa La Albi Celeste mendapat kemudahan hingga mencapai final Piala Dunia 2026 pendengar. Menurutnya lawan yang dihadapi Argentina ini merupakan hasil dari pertandingan sebelumnya dan bukan sesuatu yang dapat dipilih. Nah, Martinez pun menjelaskan Argentina semula diperkirakan akan menghadapi Portugal di babak perempat final. Namun hasil pertandingan lain mengubah peta persaingan sehingga Argentina bertemu dengan Swiss pendengar. Dan kemudian pernyataan tersebut disampaikan Martinez untuk menepis anggapan bahwa Argentina memperoleh keuntungan dari hasil undian atau jalur kompetisi menuju partai puncak. Dan Argentina memastikan tiket ke final setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal dan akan menghadapi Spanyol pada laga final Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar masih membahas soal Piala Dunia. Jadi untuk Anda yang punya komentar tersendiri terkait Piala Dunia ya, soal prediksi skor maupun pemenangnya, skor pemenang, prediksi terkait negara yang menjadi pemenang ini boleh langsung dibagikan melalui WhatsApp kami tentunya di 0811145049. Dan pendengar, kali ini kita akan berpindah kemana ya? Ke Inggris nih. Nah, pelatih Inggris Thomas Tuchel ya mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan timnya melaju ke final Piala Dunia 2026. Dan ia tetap membela keputusan taktiknya meski Inggris kalah dramatis 2-1 dari Argentina pada semifinal. Hal tersebut disampaikan Tuchel pada konferensi pers jelang laga perebutan peringkat ketiga melawan Prancis, pendengar. Dan menurut Tuchel, dirinya tidak menyesali keputusan yang diambil sepanjang laga semifinal. Ia menegaskan setiap keputusan dibuat demi membantu tim meraih kemenangan. Dan pelatih asal Jerman itu menilai Inggris kehilangan kendali permainan pada penghujung laga. Dan ia mengakui timnya tampil terlalu pasif saat mempertahankan keunggulan, pendengar. Dan menurutnya perubahan momentum terjadi setelah Inggris mencetak gol pembuka lewat Anthony Gordon. Argentina kemudian terus menekan hingga mampu membalikan keadaan pada menit-menit terakhir. Tuchel juga menjelaskan perubahan menjadi 5 back dilakukan untuk meredam serangan lawan. Namun strategi tersebut tidak mampu menghentikan umpan silang dan pergerakan pemain Argentina. Nah, pendengar, kalau kita lihat dari ulasannya, pelatih Inggris Thomas Tuchel ini juga mengaku ya, mengevaluasi bagaimana pemain-pemain dari Inggris ini bisa dikatakan pasif saat permainan dan kemudian tanpa tahu ada kejutan yang menarik di menit-menit akhir, Argentina ini menekan ya hingga mampu membalikkan keadaan. Dan yang namanya Piala Dunia pasti ada kejutan-kejutan dan setiap menit ini tentunya membawa hal-hal yang bisa membawa keberuntungan juga ya, pendengar. Kira-kira menurut Anda seperti apa Piala Dunia kali ini?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pendengar, tepat pukul 17.59 kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini ya sedang ada dalam perjalanan, silakan menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat yang aman dan nyaman demi menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang sedang atau sudah menjalankannya ya. Dan berkaitan dengan hari ini, pendengar, tanggal 18 Juli ini ada hari apa ya? Wow, ini berkaitan dengan sejarah, pendengar, bahwa hari ini tepatnya 18 Juli itu diperingati sebagai Hari Internasional Nelson Mandela atau Nelson Mandela International Day. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang kehidupan dan warisan Nelson Mandela, tokoh dunia yang dikenal atas kontribusinya dalam menumbuhkan budaya perdamaian, kebebasan, dan keadilan sosial, pendengar. Penetapan 18 Juli sebagai Hari Nelson Mandela bertepatan dengan hari kelahirannya. Ada yang barengan dengan tanggal 18 Juli, pendengar? Dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menetapkan tanggal tersebut pada November 2009 sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi Mandela terhadap isu kemanusiaan, perdamaian, serta hak asasi manusia, pendengar. Dan tak hanya sebagai simbol peringatan ya, 18 Juli ini juga menjadi ajakan bagi seluruh individu, komunitas, hingga organisasi di seluruh dunia untuk turut andil menciptakan perubahan positif di lingkungan masing-masing, pendengar. Dan Mandela sendiri ini dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan kesetaraan ras, perlindungan hak anak dan kelompok rentan hingga pemberantasan kemiskinan serta penguatan demokrasi. Mandela pun juga pernah berpesan nih, pendengar, di tangan Anda semua dunia kita akan menjadi lebih baik bagi semua orang, terutama bagi mereka yang miskin, rentan, dan terpinggirkan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita seperti ini dari batas senja ya. Jadi kalau kita lihat nadanya dan juga kata-katanya ya pendengar ya, ada pesan-pesan nanti kita akan seperti apa ya, ada harapan-harapan yang kemudian disampaikan. Nah, harapan Anda soal Piala Dunia yang mau tanding ya, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu nih, pendengar, perebutan juara ketiga antara Prancis versus Inggris, bagaimana nih pendengar? Nah, Anda pun juga bisa ya nonton seru-seruan bareng kita-kita semua. Ajak juga kerabat Anda, teman-teman Anda, dan yang suka bola, yang gila bola, yang kritikus-kritikus ya di tongkrongannya soal bola. Menurut aku bakalan seperti ini, menurut aku bakalan seperti ini boleh banget ya. Langsung saja teman tongkrongan diajakin ke halaman kantor RRI Banten ya pendengar, tepatnya di Jalan Kolonel Tubagus Suwandi nomor 9 Serang, Ciracas, Kota Serang. Tentunya acara ini gratis dan terbuka untuk Anda semua. Kami tunggu kedatangannya. Dan pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu tadi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Musik. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Field Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Haris Ahmad melaporkan. Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman.
22: Halo, iya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM. Dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
23: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
22: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sore menjelang dari Katampi ya, tapi kita sudah masuk ke malam menjelang, pendengar. Jadi di malam menjelang ini biasanya kita akan review berita-berita juga ya, terkait apa yang terjadi di Banten tadi atau yang barusan ya. Dan kalau kita terbang ya ke Serang, loh, kok jauh amat gitu ya, terbang, pakai kata terbang lagi ya. Nah kalau kita beralih ke Serang nih ya, ada Festival Ciomas Ngabring 2026. Ini resmi dimulai dengan penebaran 20.000 benih ikan nila, pendengar, di titik nol Sungai Cibanten, Masigit, Desa Sukabares, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Ini pada hari ini ya, pendengar. Dan kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Festival Ciomas Ngabring yang berlangsung pada 18 hingga 19 Juli 2026, pendengar. Penebaran benih ikan dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Sungai Cibanten. Selain itu, kegiatan tersebut juga mendukung program ketahanan pangan nasional. Nah, festival ini merupakan inisiatif masyarakat Kecamatan Ciomas. Adapun beragam kegiatan budaya dan kebersamaan turut disiapkan dalam festival tersebut, pendengar. Nah, kalau inisiatif kan berarti soal kreativitas dari masyarakat sendiri ya, masyarakat Kecamatan Ciomas, pendengar. Dan kemudian dari Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan penebaran benih ikan juga menjadi bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan Bapak Presiden. Dan menurutnya kegiatan ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, pendengar. Dan dia pun juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan. Najib juga mengapresiasi keterlibatan seluruh stakeholder dalam menyukseskan Festival Ciomas Ngabring. Menurutnya kegiatan tersebut turut menggerakkan pelaku ekonomi kreatif lokal ya, dan bahkan kaos yang digunakan peserta diproduksi oleh pelaku usaha di Kecamatan Ciomas, pendengar. Nah, karena event tersebut yang kemudian membawa pengaruh untuk masyarakat sekitar ya, kemudian terjadilah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan Sekolah Rakyat Provinsi Bali siap mendukung kegiatan belajar mengajar. Ia menyebut secara nasional sebanyak 82 sekolah rakyat telah beroperasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Menteri Dodi menilai fasilitas utama SR Provinsi Bali telah siap mendukung kegiatan belajar mengajar. Namun sejumlah fasilitas pendukung masih perlu segera disempurnakan, terutama drainase dan tempat sampah. Kita beralih ke informasi dari Piala Dunia. Kiper Timnas Argentina Emiliano Emi Martinez membantah anggapan bahwa La Albi Celeste mendapat kemudahan hingga mencapai final Piala Dunia 2026. Menurutnya lawan yang dihadapi Argentina merupakan hasil dari pertandingan sebelumnya dan bukan sesuatu yang dapat dipilih. Martinez menjelaskan Argentina semula diperkirakan akan menghadapi Portugal di babak perempat final. Namun hasil pertandingan lain mengubah peta persaingan sehingga Argentina bertemu Swiss. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Roma, Roma, my Gaga, ooh la la, what you been romance.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari,
3: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi di RRI Pro 1 Banten untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan ya. Dan soal berita selanjutnya masih dari Serang ya, bahwa pengurus Majelis Wakil Cabang NU atau MWCNU Kecamatan Kibin masa khidmat 2026 hingga 2031 resmi dilantik di Aula Kantor Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang pendengar. Dan pelantikan dihadiri jajaran PWNU Banten, PCNU Kabupaten Serang, Forkopimcam, tokoh agama serta masyarakat ya. Nah, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat peran NU dalam melayani umat. Pengurus baru diharapkan mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik. Dan pendengar, ini juga kabar dari Serang ya, soal event ya. Untuk Anda yang mau ditemenin nonton barengnya Piala Dunia 2026 bisa langsung ke RRI Banten. Tentunya akan ada banyak teman-teman juga yang pecinta sepak bola. Anda juga bisa mengajak anak Anda yang doyan bola, istri Anda mungkin ya, ataupun saudara-saudara Anda, keluarga Anda, teman tongkrongan Anda ya, teman reunian Anda, buat basa-basi juga, kumpul yuk nonton bareng Piala Dunia. Bisa langsung ke RRI Banten ya pendengar, ini nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu 19 Juli 2026, dan ada juga hari Senin ya, ini antara Spanyol melawan Argentina. Nah tuh, ini kayaknya kelas kakap semua ya negara-negaranya, dan tentunya kalau ketemuan bareng-bareng ya pasti seru-seruan bareng, teriak-teriak bareng ya, terus saling ngobrol bareng karena satu frekuensi, satu kesukaan gitu ya pendengar. Dan tentunya Anda bisa langsung datang ke RRI Banten, tepatnya di Jalan Kolonel Tubagus Suwandi nomor 9 Serang Ciracas. Ini acaranya gratis dan terbuka untuk Anda semua.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
2: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali ke informasi dari Piala Dunia ya. Dan dominasi La Liga pada final Piala Dunia 2026 ini ya, bukan sekadar soal banyaknya pemain yang tampil bersama Spanyol maupun Argentina. Kehadiran 24 pemain dari klub-klub La Liga juga mengakhiri penantian 2 dekade sejak terakhir kali satu kompetisi domestik mendominasi partai puncak Piala Dunia. Dan kemudian ya, catatan serupa terakhir terjadi pada final Piala Dunia 2006 ketika Serie A menjadi liga dengan jumlah pemain terbanyak ya, pada laga Italia melawan Prancis, pendengar. Dan sejak saat itu tidak ada lagi satu kompetisi yang mampu menunjukkan dominasi serupa hingga Piala Dunia 2026, pendengar. Dan La Liga kini kembali menempatkan kompetisi sepak bola Spanyol sebagai pusat perhatian sepak bola dunia melalui kontribusi para pemainnya, pendengar. Dan kabarnya nih, sebanyak 24 dari total 52 pemain yang masuk skuad Spanyol dan Argentina berasal dari klub-klub peserta La Liga menjelang musim 2026 hingga 2027. Nah, jumlah tersebut menjadikan La Liga sebagai liga dengan representasi terbesar pada partai final Piala Dunia 2026. Premier League berada di posisi kedua dengan 13 pemain, sedangkan Ligue 1 menyumbangkan 5 pemain untuk kedua finalis.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Akhir mengatakan, kualitas pariwisata turut tercermin melalui devisa, tenaga kerja, investasi, serta belanja wisatawan. Menurutnya ada sejumlah indikator pembangunan berkelanjutan nasional dalam pariwisata Indonesia. Ia mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara harus diiringi pembenahan destinasi melalui program unggulan pemerintah demi kualitas berkelanjutan nasional. Beralih ke informasi dari Piala Dunia. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan timnya melaju ke final Piala Dunia 2026. Ia tetap membela keputusan taktiknya meski Inggris kalah dramatis 2-1 dari Argentina pada semifinal. Menurut Tuchel, dirinya tidak menyesali keputusan yang diambil sepanjang laga semifinal. Ia menegaskan setiap keputusan dibuat demi membantu tim meraih kemenangan. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya pendengar, akan ada segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi untuk Anda yang mau request lagu-lagu kenangan sambil bernostalgia ya, langsung saja Anda request melalui WhatsApp kami di 0811 1450 949. Selain itu ya pendengar, Anda juga bisa mengirimkan salam, pesan ya kepada kerabat Anda, kepada keluarga besar Anda maupun kepada siapa saja ya tentunya. Dan segmen ini kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami tunggu hanya di 0811 1450 949.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
2: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
1: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
2: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
1: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
2: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
1: Iya sayang.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Tuan. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Dan baru saja kita menikmati lagu dari Biarku Simpan Rinduku dari Novia Kolopaking ya. Dan saat ini sudah ada yang mau request pendengar lagu Maafkan dari Intan di Serang ya. Dan lagu ini katanya untuk orang-orang yang lagi di keluarga ya, lagi nobar. Nobar apa nih? Nobar film ya kayaknya ya. Iya, jadi untuk Tintan yang lagi nobar film nanti pukul hari Minggu ya, pukul 4 pagi silakan langsung aja ke RRI Banten ya buat nobar Piala Dunia.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, pendengar, untuk Anda yang mau request, tinggal 1 jam lagi ya. Karena ruang rindu ini akan usai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. So, ya, daripada nanti kelewatan ya. Anda bisa langsung request aja melalui WhatsApp kami di 08111450949. Selain itu ya pendengar, selain request, Anda juga bisa mengirim pesan maupun salam kepada orang-orang yang Anda tuju tentunya. Dan kali ini sudah ada yang datang lagi ya di WhatsApp ya. Kali ini dari Fajar Cilegon mau request lagunya Usai dari Indra Lesmana. Dan salam-salamnya aja buat teman-teman yang lagi nongkrong. Baik ya. Mentang-mentang hari ini malam minggu nongkrong gitu ya. Ya gak apa-apa ya, masa muda ini kayaknya. Dan untuk lagunya sudah kami siapkan melalui playlist ya untuk Fajar di Cilegon. Langsung saja diputarkan untuk Anda semua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
8: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
9: Tas ini.
8: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
9: Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
8: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
9: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
8: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
9: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
8: Keren banget ya, hebat.
10: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, sepertinya kita coba merindukan terlebih dahulu soal Piala Dunia ya, pendengar ya. Karena jelang pertandingan final Piala Dunia 2026 ya, tentunya prediksi laga final Piala Dunia ini juga berlangsung sengit pendengar. Dan ini kan finalnya kan pas hari Senin dini hari ya. Jadi akan mempertemukan timnas Spanyol versus Argentina di Stadion New York Jersey. Dan tentunya laga ini akan diprediksi ketat. Pasalnya kedua kesebelasan sama-sama ingin mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Karena Spanyol ini ingin merasakan kembali mengangkat trofi Piala Dunia selepas puasa gelar yang dialami sejak Piala Dunia 2010. Artinya sudah 16 tahun lewat ya. Sedangkan bagi Argentina sendiri ingin menyandingkan gelar Piala Dunia 2022 yang diraihnya. Berarti ini memang dari sejarahnya ya. Kita bernostalgia terkait sejarahnya dulu ya, bahwa mereka berdua ini, negara ini pernah menjadi pemenang di Piala Dunia sebelumnya pendengar. Dan menurut penggemar sepak bola nih ya, salah satu yang sudah nimbrung juga menyampaikan bahwa kedua tim ini sudah diprediksi dan akan bertemu pada babak final Piala Dunia 2026. Namun nih, siapa sangka, atau Anda sendiri nih ya, di babak semifinal tim Prancis yang digadang-gadang ya, yang sungguh diinginkan, diidolakan, didambakan ya, akan mudah masuk ke final dengan skuad mewah, akan kalah dari Spanyol yang dihuni pemain muda pendengar. Nah, sedangkan di sisi lain Argentina sudah diprediksi lebih unggul dari Inggris di babak semifinal. Argentina ini sangat mendominasi permainan ketika berhadapan dengan Inggris. Mental juara yang dimiliki Argentina dibuktikan ketika bertemu Inggris, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu namun dapat membalikan keadaan hingga memenangkan pertandingan. Wah, di sini ada kata-kata yang begitu mengesankan ya, yaitu mental juara. Apakah dengan mental juara ini Argentina bisa membalikan keadaan ya, yang artinya tetap percaya pada potensi dan percaya juga agar tetap unggul ya untuk menghadapi lawan. Dan sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin merasakan sensasi nonton sepak bola ya, daripada sendirian ditemani sama banyak orang juga, seru-seruan bareng ya,

Ini langsung saja, besok hari Minggu pukul 4 pagi siap-siap ya, pasang alarmnya ya, 5 menit sekali juga boleh ya. Dan ini antara Prancis melawan Inggris perebutan juara 3. Sementara itu di Senin pasang alarmnya lagi ya. Kali ini 1 menit juga boleh ya. Ini pukul 2 dini hari antara Spanyol versus Argentina. Ini final perebutan juara satu untuk mengangkat trofi Piala Dunia. Kalau dari Anda sendiri, tentunya bagaimana dengan prediksi terkait Piala Dunia saat ini, pendengar?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

Pendengar gak kerasa sudah pukul 23 lebih 5 ya. Biasanya kalau malam ini ya ritualnya iya istirahat ya, biar besok pukul 4 seger lagi buat ikutan nobar di RRI Banten ya. Jangan lupa siapkan cemilan ya, siapkan air minum, kopi kalau masih ngantuk ya, ataupun ajak orang sekampung juga boleh karena memang gratis dan tentunya terbuka untuk Anda semua ya. Nah, supaya tidur Anda nyenyak ya pendengar, ritualnya, ritual istirahatnya pun juga nyaman gitu ya. Ini kita harus menjaga suasana lebih aman, salah satunya bisa mengusir nyamuk ya, karena nyamuk nggak bisa diusir pakai khusus kayak kucing ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara yang alami ya, daripada kita pedel ya, mukulin nyamuk gitu pendengar. Jadi cara alaminya seperti apa ya? Yang pertama adalah meletakkan tanaman beraroma pendengar. Jadi salah satu cara alami yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk. Tanaman seperti serai wangi, lavender, kemangi, mint, dan rosemary ini dikenal memiliki aroma yang gak disukai nyamuk ya. Tanaman tersebut dapat diletakkan di teras, dekat jendela, maupun di dalam ruangan yang memiliki pencahayaan cukup. Selain membantu mengurangi keberadaan nyamuk, tanaman ini juga membuat rumah terasa lebih segar dan asri. Kemudian yang kedua, lala parfum nih ya, yang suka ngoleksi parfum. Ini menggunakan essential oil atau minyak esensial pendengar. Jadi minyak esensial yang biasa digunakan untuk mengharumkan ruangan dan memberi rasa rileks ini juga dapat mengusir nyamuk. Minyak esensial beraroma citronella, eukaliptus, peppermint, lavender maupun tea tree ya, dapat disebarkan menggunakan diffuser. Nah, tak seperti produk berbahan kimia, minyak esensial dapat membantu mengurangi nyamuk tanpa meninggalkan bau yang menyengat ya. Namun penggunaannya tetap perlu mengikuti petunjuk agar aman bagi seluruh penghuni rumah. Kemudian ini bisa pakai rempah-rempah loh pendengar. Kira-kira apa nih ya? Ini menggunakan bawang putih. Nah, aroma menyengat yang dimiliki si bawang putih juga nggak disukai oleh nyamuk pendengar, sehingga membantu mengurangi keberadaannya di dalam rumah. Selain ampuh, bahan ini mudah ditemukan di hampir setiap dapur rumah tangga. Kalau nggak ada ke pasar, udah ketemu ya pendengar ya. Nah, bawang putih ini dapat direbus, lalu air rebusannya dimasukkan ke botol ya, dan disemprotkan pada area yang didatangi nyamuk. Nah, cara ini bisa menjadi alternatif alami bagi Anda yang ingin mengurangi bahan kimia.

Pendengar Mas membahas soal mengusir nyamuk secara alami ya, agar rumah lebih nyaman. Tadi kan sudah menggunakan atau meletakkan tanaman yang beraroma, menggunakan minyak esensial, kemudian menggunakan bawang putih, dan selanjutnya ini yang tidak kalah penting dan terpenting ya, menjaga kebersihan pendengar ya, dengan rutin menyapu, mengepel, dan membuang barang yang enggak terpakai. Karena dengan hal tersebut bisa menghilangkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk guna menghindari perkembangbiakan nyamuk pendengar. Genangan air pada ember, pot tanaman, talang maupun wadah lainnya ini perlu segera dibersihkan supaya nyamuk enggak bertelur pendengar. Tentunya dengan kebiasaan tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kemudian ini juga ada memastikan sirkulasi udara tetap baik ya pendengar. Jadi menyalakan kipas angin, menggunakan AC itu kan mengurangi gangguan nyamuk karena hembusan angin ini membuat nyamuk kesulitan terbang dan mendekati manusia. Nah, cara ini membuat ruangan terasa lebih sejuk, terutama saat cuaca panas di musim kemarau. Nah, itu tadi sudah ada 5 cara pendengar ya. Dan pastikan Anda kali ini tidurnya nyenyak ya, supaya besok pukul 4 bisa ikutan nobar di RRI Banten. Langsung caw ya ke Jalan Kolonel Tubagus Wandi nomor 9 Ciracas, Serang.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika sebelumnya ada tips mengusir nyamuk

tentunya bagaimana dalam mengakali supaya nggak bikin dompet tipis, ya. Nah, yang pertama itu dari Face Wash, pendengar ya. Face Wash dengan harga ekonomis yang menjadi langkah pertama yang realistis. Jadi kulit bisa tetap bersih tanpa harus menguras dompet setiap bulan. Nah, taktik hemat ini bisa dilanjutkan juga dengan memilih produk moisturizer. Sederhana. Banyak produk lokal yang ramah kantong tapi kualitasnya nggak kalah dengan yang harganya selangit. Oh, cari yang produk lokal, pendengar. Dan jika kulit Anda tidak mengalami masalah serius, pelembab yang basic sudah cukup. Yang terpenting, kelembapan kulit Anda tetap terjaga. Nah, ini jangan sampai lupa, pendengar. Ini penting dan menjadi unggulan adalah penggunaan sunscreen, ya. Tak perlu yang mahal selama produknya memiliki kandungan SPF tepat untuk melindungi kulit dari sinar matahari ini sudah cukup. Nah, kalau punya masalah kulit, pemakaian serum atau krim perawatan jerawat secara pintar mampu mengurangi ongkos klinik kosmetik. Nah, obat total ini terhitung hemat karena formula aktifnya hanya dipakai pada area yang meradang sehingga satu kemasan dapat bertahan lama. Nah, dengan penggunaan skincare yang lebih sederhana, tanya melindungi kulit dari resiko iritasi karena kombinasi bahan-bahan aktif. Tetapi pengeluaran Anda juga bisa lebih sedikit karena nggak perlu lagi beli terlalu banyak produk.

Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

kita terlalu fokus mengejar apa yang belum dimiliki, sampai lupa bersyukur atas apa yang sudah ada. Padahal, kebahagiaan sering lahir dari hati yang mampu menghargai hal-hal sederhana. Ada kata mutiara yang berkata, rasa syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Mungkin hidup belum sempurna, tapi hari ini kamu masih diberi kesempatan bernafas, tersenyum, dan bertemu orang-orang yang berarti. Itu pun sudah menjadi anugerah yang luar biasa. Malam ini, sebelum tidur, coba ingat satu hal baik yang terjadi hari ini. Karena hati yang bersyukur akan lebih mudah menemukan ketenangan. Selamat malam, semoga hidupmu selalu dipenuhi keberkahan dan rasa damai.

Pendengar, tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran Piala Dunia ya, yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 siaran Jakarta ini untuk memperebutkan peringkat ketiga ya pendengar, antara Prancis dan juga Inggris ya tentunya. Dan untuk hari Senin ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat, akan ada Spanyol versus Argentina. Jadi pastikan Anda menyimaknya sampai selesai, dan Anda pun juga bisa berkomentar soal prediksi skor yang diperoleh di peringkat 3 tersebut. Sampai jumpa kembali. Benar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
2: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي daripada سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal-asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa
empat sifat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. Wa tawasaw bil haqq, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. Wa tawasaw bis sabr, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian wa tawasaw bil haqq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, saliha. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, saliha mendampingi kita, mendoakan kita dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Wa tawasaw bis-sabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang menolak-olak kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira.
Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh. Makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir. Tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwa al-azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'alladhina attaqaw walladhinahum muhsinun. Inna allaha ma'assabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Another one.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Serang melaksanakan pelatihan barista untuk meningkatkan kompetisi kerja masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan pelatihan ini adalah hasil kerjasama antara Pemkab Serang dengan Balai Besar Pelatih Vokasi dan Produktivitas. Disnaker Trans Kabupaten Serang menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan komitmen pemerintah dalam pemberdayaan tenaga kerja.

Informasi selanjutnya, pembalap Francesco Pecco Bagnaia sukses menjalani operasi fisiotomi endoskopi di lengan kanannya. Bagnaia kini dalam proses pemulihan yang ditargetkan sudah selesai dalam kondisi fit pada gelaran MotoGP Inggris pada 7-9 Agustus mendatang.

0: Dan informasi yang terakhir, Netflix tengah mempersiapkan film animasi terbaru berjudul Steps yang menghadirkan kisah berbeda dari kisah klasik Cinderella. Film tersebut telah menemukan jajaran pengisi suara termasuk Daniel Radcliffe, Young Mazzino, dan juga Peter Dinklage. Dan Daniel Radcliffe akan mengisi suara karakter pangeran dalam film tersebut. Sementara Young Mazzino berperan sebagai Gav atau The Heartthrob. Sedangkan Peter Dinklage pengisi suara karakter Roderick atau The Muscle. Sekian Info Pro 2 pagi ini. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Sarah Genevi di hari Minggu ini teman Pro 2 abis nobar di halaman RRI Banten dari jam 4 pagi ya teman Pro 2. Ada Inggris versus Perancis nih yang ya lumayan seru lah ya teman Pro 2. Sempat kaget juga di babak pertama Inggris udah ngegolin 4 gol gitu ya. Dan ya hasil akhirnya juga sudah keluar ya teman Pro 2 yang ternyata dimenangi oleh Inggris dengan skor 6-4 ya teman Pro 2. Jadi Inggris 6, Perancis 4 nih teman Pro 2. Dan besok di jam 2 pagi bakal ada finalnya ya antara Spanyol dan juga Argentina teman Pro 2. Jadi ya itulah ya kalau kamu mau nobar di RRI juga ada ya teman Pro 2. Rame ya lumayan yang kita kepo gak sih siapa yang bakal jadi juara Piala Dunia 2026? Apakah Spanyol? Apakah Argentina? Ya masih belum tahu teman Pro 2. Besok kita baru nonton ya. Dan di pagi hari ini aku Sarah Genevi bakal menemani kamu sampai jam 12 siang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semoga kabar Anda baik ya di hari ini. Siapa tadi yang mengikuti pertandingan Piala Dunia Prancis versus Inggris ya? Dan untuk skornya 4 untuk Prancis dan Inggris dan 6 untuk Inggris ya. Untuk Anda pendukung Inggris mungkin bisa melanjutkan tidur dengan nyaman ya, dengan nyenyak ya pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di pagi hari ini ya, karena kalau dari kantor RRI cuacanya terpantau cerah di pagi hari ini pendengar. Yang sedang di jalan, hati-hati di jalan. Yang mau berbagi kondisi lalu lintas saat ini seperti apa ya di minggu pagi ini, boleh ke Pro 1 RRI Banten. Atau mungkin Anda punya cerita atau informasi menarik, bisa juga dibagikan ke Pro 1 RRI Banten ya, di 08111 450949.

Mendengar satu informasi dikutip dari rri.co.id, pendiri Bank Sampah Jaya Dana Kitri, Helda Fahri pendengar mengajak masyarakat mengubah pola pengelolaan sampah dari kebiasaan membuang menjadi memilah dan memanfaatkan kembali pendengar. Helda mengatakan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan mulai dari pencemaran hingga meningkatnya risiko bencana ekologi pendengar. Helda juga menilai perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sampah dan ia mendorong agar pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga, sekolah, perkantoran hingga pusat aktivitas masyarakat lainnya pendengar. Menurutnya kebiasaan membuang sampah secara tercampur membuat proses pengelolaan menjadi lebih sulit dan meningkatkan beban lingkungan. Karena itu masyarakat perlu membiasakan memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang pendengar. Dan ia juga menegaskan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga kewajiban setiap individu. Menurutnya kebiasaan kecil seperti memilah sampah dari rumah dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini Sabtu 19 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Mas Ilham. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas Ilham.
2: Pagi.
1: Pagi. Kabar baik hari ini ya, Mas? Iya, silakan baik, dengan Mas. Laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar dari Banten di mana pun Anda berada. Di sini bersama Ilham dari BMKG Wilayah 2. Akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini Minggu 19 Juli 2026. Secara umum untuk pagi hari ini kita memantau kondisi di wilayah Provinsi Banten dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan potensi ini cenderung akan bertahan hingga siang harinya. Kemudian pada siang harinya khususnya menjelang sore hari kita melihat ada potensi hujan ringan hingga sedang dengan kategori yang cenderung lokal di beberapa wilayah meliputi wilayah Baros, Padarincang, Anyer, Gunung Sari, Mandalawangi, Carita, Cibeber, Lebak Gedong, dan sekitarnya atau meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Serang bagian selatan, dan Kabupaten Lebak bagian timur. Kemudian potensi ini masih cenderung akan bertahan hingga malam harinya dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti di wilayah Taktakan, Padarincang, Gunung Sari, Baros, Petir, Warung Gunung, Mandalawangi, Pandeglang, Majasari, dan beberapa wilayah di sekitarnya. Atau di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, sebagian wilayah Kota Serang, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan sebagian wilayah di Kabupaten Lebak bagian utara. Dan potensi untuk dini harinya, kami memantau kondisinya dalam kondisi berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk arah angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Mungkin perlu diwaspadai akan potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan pada hari ini, serta potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang di perairan selatan Lebak, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Pandeglang. Berikut informasi dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Mas Ilham untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Baik, selamat pagi.
1: Pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, waspada potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di perairan selatan Lebak, Selat Sunda Barat, Pandeglang, dan perairan selatan Pandeglang. Demikian pendengar untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini di Minggu 19 Juli 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

Kali ini pendengar, untuk informasi mengenai Festival Ciomas Ngabring ya 2026 ini sudah resmi dimulai pendengar dengan penebaran 20.000 benih ikan nila di titik nol Sungai Cibanten, Masigit, Desa Sukabares, Kecamatan

Menurutnya kegiatan ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pendengar. Sementara itu, Camat Ciomas Ugun Gumelar ini mengatakan Festival Ciomas Ngabring bertujuan mempererat silaturahmi masyarakat dari 11 desa di Kecamatan Ciomas, pendengar. Dan melalui festival tersebut, seluruh warga diajak memperkuat kebersamaan. Kemudian, selain penebaran benih ikan, pendengar, festival dimeriahkan dengan tari silat kolosal Ngabring, pelepasan sekitar 150 balon udara, penerbangan 6.000 lampion, dan makan karedok bersama, pendengar. Tari silat kolosal direncanakan diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan usia, di mana antusiasme masyarakat terlihat sejak geladi bersih yang telah digelar sebelumnya. Panitia memperkirakan lebih dari 5.000 warga akan memeriahkan puncak festival. Untuk Anda mungkin pendengar yang saat ini bingung mau kemana mengisi hari minggunya, mungkin bisa hadir ke Festival Ciomas Ngabring 2026.

Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik-musik terbaik.

0: menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaan.